0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Hai guys, gue Wilgo.

0: Terus, kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
1: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
0: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
0: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
3: Mau dong.
4: Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Gifoil Hijab Oud dan Glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan Glutacinamide dari Glutathione dan Niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi Multi Brightening Power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Gifoid Hijab Oud dan Glutacinamide berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Flashback kenangan kamu bareng lagu pilihan Iswara Makassar.

0: Suara Hits, throwback your favorite hits. Stop and stare, I think I'm moving but I go nowhere. Tonton juga live TikTok kita di sahabatsuara.mks.
1: 96 FM Suara Makassar, suara warga Indonesia.
2: Seperti biasa dari jam 8 sampai jam 9 kita bakalan puterin lagu-lagu dari tahun 2000 sampai 2017.
1: Yes, dan hari ini kita punya dua lagu yang pastinya bakalan bikin kamu nostalgia. Yang pertama apa nih, Clay?
2: Yang pertama kita kasih yang satu ini.

0: Ini lagu saya kalau misalnya lagi jatuh cinta.
1: Jadi setiap jatuh cinta dulu,
0: betul,
1: pasti puternya lagu
0: puter
1: ini.
0: Lagu ini betul sekali. Tapi bukan cuma itu saja. Yang kedua kita kasih lagu yang

0: Pokoknya dua lagu ini bakalan cinta-cintaan banget.
1: Iya, pagi hari Senin ini kita bakalan full of love ceritanya sahabat suara. Jadi buat kamu yang pengen ditemenin sama lagu-lagu dari tahun 2000 sampai 2017, langsung aja request di WhatsApp di 0818089606960.
0: Atau boleh langsung DM Instagram kita di @iswara.mks. Selanjutnya kita kasih lagi nih lagu cinta nih.
1: Uhuy.

0: Tonton langsung Seru Nyai Suara di YouTube Iswara Official.
1: Jangan lupa like dan subscribe ya.
2: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
3: Fresh banget rasanya.
2: Ini emang di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dan Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya, terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby ya? Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
9: Baby Happy, Mom Happy.
10: Wings Care.
11: Sering terngiang-ngiang lagu ini?
12: Sulit dicerna, tak lagi sama.
11: Lagu yang satu ini.

FMI Suara Makassar, lagu enak seharian. Request aja di Iswara Makassar. Iswara.

0: Walaupun hidup kamu kadang kidding, tapi musik kita bikin kamu keep smiling.
1: Dari pagi sampai malam, kita terus mainkan lagu enak buat kamu. Di Suara.
0: Cuma di Suara Makassar, suara warga Indonesia yang always grooving. Suara.

0: 96,9 FM di Suara Makassar, Suara Warga Indonesia. Ada Colby Kayla, Falling For You.
1: Yes, lagu Falling For You dari Colby Kayla ini dirilis tahun 2009 dari album Breakthrough.
0: Lagu ini ditulis langsung sama Colby Kayla dan diproduksi sama John Shanks dengan genre nuansa pop akustik.
1: Agak lebih-lebih ke country juga.
0: Betul.
1: Ya. Dan lagu ini tuh makin viral setelah jadi soundtrack film romcom The Backup Plan yang dibintangi langsung sama J.Lo, Jennifer Lopez dan Alex Olohin.
0: Wih, salah satu daya tarik dari aransemen lagu ini diperkaya sama petikan ukulele dan pola ketukan drum yang dikombinasikan dengan suara hand clap.
1: Wah, emang kalau musisi-musisi yang lagunya keren tuh pasti banyak banget improvisasinya.
0: Betul. Dan juga kita mau say hi nih buat Sadam, temannya Sherina.
1: Lagi kemana Sadam pagi-pagi?
0: Dia bilang lagi streaming dari Jakarta. Oh, request lagi lagunya The Chainsmoker yang apa aja. Spesial buat semua perantau Makassar ke Jakarta.
1: Makin kesini, makin mahal tiket pesawat mudik, cenah.
0: Betul sekali. Nanti kita puterin The Chainsmokers-nya ya.

0: suara di Bandung, Banjarmasin, Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

0: 96.9 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Kalau hari Senin pengen pasti semua kabar-kabar yang diterima tuh kabar yang gembira banget, supaya hari Seninnya makin lancar, makin happy moodnya.
0: Dan
1: ada nih kabar gembira yang gak boleh banget kamu lewatin, sahabat suara. Buat kamu yang punya kendaraan bermotor, sekarang waktu yang paling tepat buat rapihin surat-suratnya.
0: Jadi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan lagi ngadain program bebas dan diskon pajak kendaraan bermotor 2026. Dan yes, gak main-main, keuntungannya banyak banget. Mulai diskon 50% pajak kendaraan bermotor untuk tahun jatuh tempo 2025 ke bawah. Bebas 100% denda pajak kendaraan bermotor kamu, dan bebas denda SWDK LLJ untuk tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya.
1: Dan gak cuma itu aja, kerennya lagi buat kamu yang taat bayar pajak sebelum jatuh tempo, Jasara Harja Sulawesi Selatan memberikan kesempatan bagi warga Sulsel untuk berpeluang dapetin emas.
0: Wish.
1: Nah inget ya, promo ini tuh terbatas dan hanya berlaku 1 bulan sampai 30 Juni, sampai besok nih, 30 Juni 2026. Selain berkesempatan dapetin emas, kamu juga bisa otomatis dapet kupon undian buat menangin hadiah gokil.
0: Apa sih?
1: Ada paket umroh nih buat orang tua. Ada sepeda motor juga biar kamu makin kece. Ada sepeda, TV, kulkas, sampai mesin cuci juga ada.
0: Jadi buat sahabat suara yang punya tunggakan, bayar 1 tahun tunggakan langsung dapat ekstra 1 kupon. Makin banyak dibayar, peluang menang makin besar. Bayar juga gak pake ribet, bisa datang langsung ke Samsat atau lewat aplikasi e-Samsat Signal atau Bapenda Sulsel Mobile.
1: Jadi buruan lunasi pajak kendaraanmu sekarang dan dapatkan pulang hadiah impianmu. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
3: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.
4: Bu Nana.
5: Bu Ayu, belanja juga, Bu?
4: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10.000 beli apa ya?
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
4: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
5: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10.000 dapat 4.
4: Berarti satunya 2.500.
6: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10.000 dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
5: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
4: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
6: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
5: 10.000 di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
7: Wingscare. Flashback kenangan kamu bareng lagu pilihan Iswara Makassar.

0: Iswara Makassar, suara warga Indonesia, Niji Sumpah dan Cinta Matiku.
1: Lagu Sumpah dan Cinta Matiku ini dari Niji dirilis tahun 2013 dan emang sampai sekarang itu jadi viral banget karena potongan lirik lagunya okay. ini banyak banget dipakai di TikTok.
0: Oh, masa sih?
1: Iya.
0: Oh, makanya jadi viral lagi.
1: Jadi tuh kayak apa ya? Biasanya tuh orang tuh kayak appreciate pasangannya,
0: Bet.
1: Kayak udah perjuangan cintanya dari awal, mungkin ada yang 5 tahun.
0: Wow, lama
1: ada
0: banget
1: ya. 3 tahun
0: ya,
1: pokoknya ada enif-enif gitu terus mau dibikin sinematik.
0: Terus ini lagunya.
1: Iya, lagunya Cinta kan selalu abadi.
0: Banget. Dan lagu ini enggak dirilis dalam album studio Niji, tapi diproduksi secara eksklusif sebagai soundtrack film tenggelamnya kapal Van der Wijk yang diangkat dari novel sastra legendaris karya Buya Hamka.
1: Yes, dan lagu ini tuh nangkep perasaan karakter utama si Zainuddin dengan aransemen orkestra kolosal. Emang sih ya, refnya kedengeran banget kolosalnya. Untuk nyesuaiin atmosfer film yang berlatar belakang tahun 1930-an.
0: Karena lagu kayak gitu dulu kan gini terus ya, kolosal terus ya, orkestra terus ya.
1: Orkestra mulu tuh, apalagi emang cocok sih sama filmnya ya.
0: Benar. Dan video musik ini digarap sama Rizal Mantovani.
1: Digabungin dengan potongan adegan dari film juga. Tapi katanya keyboardisnya tuh ikutan juga main film loh.
0: Oh ya?
1: Iya, keyboardis Niji.
0: Coba kita nonton.
1: Asik.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
1: Iya dua, ibu kali kita bertengkar tapi yang penting kau balik.
0: Dengan lagu favorit pilihan kamu.

0: hari. Cuma di 96 FM Isuara Makassar.
1: Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru Teh Lemon Madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
2: Fresh banget rasanya.
1: Ini di favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
3: Iya lagi.
4: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
1: Fresh. Penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
5: All crew in position. Kita lagi akan persiapan menuju Makassar International Marching Fest 2026. Akan hadir kembali mulai 2 sampai 5 Juli di lapangan Karebosi Makassar.
6: Oke, persiapan kita sudah sejauh mana? Kita perlu memberitahu seluruh warga Makassar kalau festival marching band terbesar di Indonesia Timur ini akan dipenuhi aksi spektakuler dari ribuan peserta nasional hingga internasional.
7: Sahabat Suara, jangan sampai kamu melewatkan Makassar International Marching Festival 2026 atau MIMFest 2026 mulai 2 sampai 5 Juli di lapangan Karebosi Makassar. Ada banyak keseruan selama MIMFest 2026, mulai dari full band competition, sectional competition, individual competition, sampai puluhan tenan kuliner akan hadir. Semua rangkaian kompetisi ini bisa kamu saksikan secara gratis. Nikmati juga musik performance dari Rowdy From South, Galantis, dan Last Child di hari Kamis 2 Juli 2026. Info selengkapnya follow Instagram @mimfest2026. Makassar International Marching Festival powered by Dispora Kota Makassar, organized by Lokomotif 21 Production dan media partner Isuara Makassar.
8: Sampai kantor, kamu bisa tetap dengerin lagu-lagu enak sepanjang hari di Isuara Makassar.

0: Cie yang kemarin izin di kantor padahal baru pulang liburannya.
1: Jangan dibocorin dong.
2: Terus pas beli oleh-oleh,
0: taunya over budget.
1: Hah? Kok tahu sih?
2: Iya dong, saya kan juga dengerin oversharing. Kamu sih sering cerita di situ kan?
3: Oversharing, tempat sharing momen random versi kamu.
4: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
0: Ada waktunya oversharing dari jam 9 sampai jam 10, sahabat suara.
4: Claudia, kemarin waktu weekend ngapain aja sih?
0: Kalau saya weekend ya biasa bareng-bareng ya menikmati waktu libur ya. Sama biasanya saya tuh suka rewatch film-film yang udah lewat.
4: Yang udah nonton. Nah, apa tuh?
0: Salah satunya sih Endgame.
4: Endgame?
0: Endgame itu saya suka rewatch banget.
4: Oh, Gita Wirjawan.
0: Bukan. Bukan itu.
4: Gita Wirjawan kan Endgame juga
0: Avenger.
4: Kan?
0: Avenger.
4: Oh, Avenger.
0: Bukan yang itu dong.
4: Tapi paling suka karakter yang mana kalau Claudia? Avengers.
0: Saya Doctor Strange. Apapun mau dibandingin tetap Doctor Strange nomor satu.
4: Karena?
0: Karena kayak apa ya? Dia tuh tampilannya kayak cowok cool.
4: Oke.
0: Iya, satu. Yang kedua,
4: tampilan
0: kekuat. Iya, karena ganteng banget sumpah.
4: Oke.
0: Okay. Kata kenapa ganteng banget sih?
4: Oke. Okay. Terus juga yang omom gitu ya berarti kalau dia ya.
0: Gak gitu juga.
4: Oke.
0: Terus abis itu kan bajunya keren, terus dia bisa
4: bajunya
0: buka
4: keren,
0: portal dengan kalemnya, tapi dia punya kekuatan yang segitu keren.
4: Yang temennya siapa yang selalu sama Doctor Strange yang dingin-dingin itu?
0: Iya, aduh lupa
4: yang
0: lagi
4: Asia
0: namanya.
4: Itu orangnya?
0: Lupa lagi
4: siapa namanya.
0: Siapa namanya
4: ya?
0: Aduh.
4: Tapi kalau misalnya bisa punya satu kekuatan superhero dari Avengers, berarti kalau dia mau dari Doctor Strange.
0: Iya, sama Wanda.
4: Sama Wanda tuh yang mana sih?
0: Wanda yang istrinya Vision. Yang dia punya yang dia punya kekuatan bisa masuk ke pikirannya orang.
4: Oh.
0: Mengendalikan orang, kayak ketemu sama orang itu di pikirannya.
4: Oh. Yang ini namanya ya, yang pemainnya ya. Cewek kan?
0: Cewek.
4: Nah, pemain romantik-romantik gitu
0: ya, itu kan. Iya, itu main juga di film romantik benar.
4: Tapi kalau saya ditanya mau ilmunya kekuatan. Siapa ya?
0: Ilmu gak tuh?
4: Kayak kekuatan. Kekuatannya siapa
0: berasa
4: ya?
0: Berasa kayak ilmu tuh gimana ya?
4: Kekuatannya kalau Hulk gak ada ya, marah besar doang ya?
0: Iya, lumayan tuh kalau dibanting ya, Bo.
4: Iya betul juga sih, selain itu apa lagi?
0: Ada
4: Iron Man,
0: okay. Flash, Ant-Man.
4: Saya juga. Iron Man deh.
0: Kenapa?
4: Karena dia kaya. Saya iya, kepengen bener. Ilmunya kaya.
0: Iya benar.
4: Gak penting yang lain-lain.
0: Yang penting kayanya.
4: Yang penting kayanya.
0: Oh iya. Nah kalau sahabat suara mau punya kekuatan hero apa di Avengers, langsung kasih tahu WhatsApp di 0818089606.
4: Atau juga boleh DM Instagram kita di @iswara.mks.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

aku Nasha Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutosinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutosinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama giveaway hijab oud dan glutosinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway hijab oud dan glutosinamide, berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96 FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Ada Oke Tetap Satu. Dan kita tadi sudah ngobrol-ngobrol tentang kalau bisa punya satu kekuatan superhero dari Avengers, kamu pengen punya kekuatan siapa?
0: Nah tadi
1: kenapa?
0: Tadi kan sempat dibahas Dr. Strange itu sama Wanda saya. Kalau Klaima bukan kekuatan tapi kekayaannya.
1: Kekayaannya. Tapi kan sebenarnya Avengers banyak banget ya.
0: Banyak.
1: Yang pertamanya itu kan Iron Man, Captain America, Thor, The Hulk, Black Widow, sama Hawkeye.
0: Hawkeye. Ini penyanyi ini.
1: Terus ternyata nambah lagi tuh. Di film-filmnya banyak yang nambah tuh. Kayak
0: benar.
1: Captain Marvel, Black Panther, Scarlet Witch,
0: yes.
1: Vision. Vision tuh yang mana sih?
0: Vision itu suaminya Wanda tadi, yang dia punya kekuatan di jidatnya.
1: Vision, tapi nggak ada mission.
0: Tidak. Jadi vision mission dong. Oh, kayak ini ya, kayak di dalam organisasi. Vision mission kamu apa dalam hidup ini?
1: Terus juga ada Spider-Man.
0: Ya.
1: Saya sebenarnya suka banget sih sama Spider-Man.
0: Mm-hmm.
1: Terus juga Ant-Man. Sama War Machine tuh yang mana ya? War Machine.
0: War Machine tuh lupa lagi yang mana ya?
1: War Machine.
0: War
1: Coba
0: machine.
1: Kita cari dulu War Machine.
0: Mesin perang.
1: Mesin perang sih.
0: Emang kan namanya mesin. War Machine itu.
1: Oh, ini nih.
0: Oh, yang mirip ini Bumblebee.
1: Betul.
0: Mereka tuh ya.
1: Temannya ini temannya.
0: Oh,
1: Iron Man.
0: Iya benar.
1: Itu tuh.
0: Wah, emang banyak banget.
1: Ini bagus
0: sih.
1: Banget ya.
0: Yes. Nah, tapi kalau sahabat suara kan tadi udah ditanyain. Nah, Elvia cerita katanya lebih pilih Ant-Man sih soalnya bisa mengecil. Jadi kalau lagi rame dan pengen pulang tinggal nyelip aja. Iya benar.
1: Tapi kan lebih jauh kan?
0: Iya, karena kecil ya.
1: Kecil.
0: Lebih capek, tapi lebih capek. Minusnya enggak ini.
1: Mungkin pas ramenya aja kecil, iya. Jalan-jalan kalau udah enggak
0: rame
1: betul. Nah. Gede lagi. Gedenya gede banget lagi.
0: Kebablasan ya enternya.
1: Terus juga ada nih di Instagram, dia bilang namanya Yudi. Saya mau kekayaan Tony Stark dan punya Stark Industries. Lu sama kayak saya nih.
0: Sama lagi.
1: Kalau misalnya sahabat suara punya satu kekuatan dari superhero Avengers, kamu ingin punya kekuatan dari siapa?

0: Ja.
1: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
2: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tijus, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tijus! Mau!
3: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
5: Aku mau tijus lemon.
6: Kalau aku mau tijus madu.
7: Aku gula batu.
6: Mau melati.
7: Apel-apel.
3: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
4: Asik!
3: Wah! Nah, gimana? Enak es tehnya?
6: Enak!
7: Mau dong!
6: Tijus, rasa tehnya berasa banget.
7: Iya, segernya tijus bikin mau lagi.
3: Mau tijus lagi?
4: Mau!
3: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
6: Panas-panas enaknya minum tijus.
7: Semua rasanya enak.
3: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung. Dari Wings Food.
8: Hai.
9: Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai.
9: Hai.
8: Kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
10: Tiap dua, ribu kali kita bertengkar, tapi yang penting kau balik.
2: Dengan lagu favorit pilihan kamu.
10: Tiap

0: di Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Ada Selin dan Nadia, kau lagi.
0: Iya, endgame lagi.
1: Kenapa sih ini enggak berhenti-berhenti filmnya?
0: Padahal kan judulnya endgame ya.
1: Iya.
0: Ya udah, game udah mau berakhir.
1: Benar, ini endgame encore lagi. Oh my god. Jadi film Avengers Endgame bakalan rilis ulang. Jadi Avengers Endgame mengkonfirmasi bakalan tayang lagi di bioskop 25 September nanti lewat versi spesial yang diberi judul Avengers Endgame Encore.
0: Yes, dan Marvel udah siapin beberapa kejutan kayak dari cuplikan baru yang bakalan jadi clue nih menuju film Avengers Doomsday.
1: Oke. Okay.
0: Terus ada opening eksklusif sampai adegan post credit yang belum pernah ditampilin sebelumnya. Penasaran sih jadinya gimana ya?
1: Aduh, mau ini aja nih supaya banyak uang aja nih si Endgame ya. Jadi
0: gitu
1: udah
0: ya?
1: Daripada biaya produksi banyak, yang lain aja kita tambah-tambahin
0: sedikit. Tambahin dikit lah ya.
1: Enggak cuma itu, Endgame Encore juga bakalan hadir dengan format layar premium terbaru bernama Infinity Vision.
0: Yes, jadi pengalaman nontonnya dijamin bakal lebih maksimal.
1: Wow. Claudia bakalan nungguin film ini enggak?
0: Iya, nungguin banget sih.
1: Masa sih?
0: Pecinta banget Marvel soalnya.

0: 96.6 FMI Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Sahabat suara, terima kasih banyak sudah nemenin kita dari jam 7. Mohon maaf kalau misalnya ada salah-salah kata.
0: Yes, ketemu lagi besok barengan Clay Rizky
1: dan juga Claudia.
0: Bye.
1: Bye-bye guys.

0: Wah, finish yang luar biasa dari perjalanan siaran suara seru pagi ini.
1: Kita pamit dulu, kamu tetap dengerin dan streaming di 96FM karena... Playlist hits favorit kamu akan...

Anyway, buat kamu supporter Argentina yang seringnya auto full senyum karena Argentina kemarin tuh menang 3-1 lawan Yordania. Gokil sih, emang keren banget ya ini Messi, masih nyetak satu gol lagi ya kemarin. Nah, biar Senin kamu nih makin happy, Nabil bakalan puterin satu lagu yang enak ini.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke iswara.id.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
4: Aku mau tea juice lemon.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Apel apel.
2: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
3: Asik. Wah.
2: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
2: Mau tea juice lagi?
3: Mau.
2: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
5: Panas-panas enaknya minum tea juice.
6: Semua rasanya enak.
2: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
7: Dari Wings Food.
8: Hai.
9: Hai. Kamu wangi banget.
8: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
8: Hai.
9: Hai.
8: Kamu wangi banget.
9: Kayak old money vibes.
8: Parfum apa sih?
9: No, ini So Clean Eau de Parfum.
8: Wait, serius itu deterjen?
9: Iya dong. So Clean Eau de Parfum. Deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia. Yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak. Dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
8: Wanginya luxurious banget.
9: So Clean Eau de Parfum. Tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
0: Sinar FM Iswara Makassar nemenin kamu di setiap aktivitas.

Barang Nabil Putri, dan sekarang nih lagi banyak banget ya orang yang mulai jual baju pre-love. Ada yang sekedar pengen aja biar lemarinya tuh lebih lega, tapi ada juga yang jual tuh karena iseng-iseng, ternyata malah laris. Dan saya nih salah satu korban dari orang yang menjual baju pre-love, karena saya jadinya suka banget beli baju pre-love dengan kondisi yang bagus dan harganya juga pas banget. Apalagi nih ya, sekarang orang kalau mau jualan pre-love itu gampang banget loh. Tinggal upload foto di sosmed, abis itu bajunya gak lama kemudian pasti bakalan ada yang tanya-tanya, ini masih ada gak? Ini masih laku gak? Nah, sahabat suara, kamu pernah gak iseng jual baju pre-love kamu sendiri? Yuk ceritain di WhatsApp 0818089606 atau ke Instagram kita @iswara.mks.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Iswara.
8: Memainkan musik pilihanmu.

0: siang semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

Suara Makassar, suara warga Indonesia. Selamat sore, masih di nongkrong bareng Nabil Putri. Dan tadi Nabil udah tanya-tanya nih soal kamu pernah gak iseng jual pre-love baju kamu sendiri. Dan udah ada sahabat suara yang cerita, ada Lucky di WhatsApp. Dia bilang kalau saya pernah sih coba jual beberapa baju yang masih bagus. Awalnya sih iseng aja, tapi ternyata lumayan cepet laku loh. Sekarang malah jadi rutin sortir isi lemari setiap beberapa bulan. Wah, ini bener banget ya, apalagi kalau kita punya baju tuh banyak, sering beli tapi keluarnya jarang. Jadi daripada bajunya tuh gak jadi apa-apa, mending di pre-love aja. Ada juga Dinda di Instagram yang bilang kalau saya sih gak pernah jual, tapi seringnya beli. Soalnya saya sering ngerasa kehabisan baju. Aduh, buat kamu yang sering ngerasa kehabisan baju sama kayak saya juga, mungkin salah satu tipsnya adalah dengan pantengin pre-love-nya orang. Soalnya beli baju tiap bulan juga agak boncos ya sahabat suara. Jadi mending beli pre-love aja nih.

Dan tadi kan udah ada sahabat suara yang cerita dia tuh gak pernah jual baju pre-love, tapi seringnya beli karena ngerasa sering kehabisan baju. Ya mungkin buat kamu nih sahabat suara yang merasa sama kayak si Dinda juga, yang sering kehabisan baju, kamu bisa coba tips ini, namanya tuh capsule wardrobe. Jadi dimana ini tuh konsep pakaian yang simple, mudah di mix and match, dan sesuai dengan kebutuhan kamu. Caranya gampang banget, disimak baik-baik ya. Caranya yang pertama itu kamu cukup merapikan lemari, pilih pakaian yang sering dipakai, tentukan sesuai aktivitas. Misal kamu lagi ada aktivitas formal, bajunya di kotak-kotakin gitu. Ini buat acara formal, ini buat acara yang santai, yang casual. Dan juga nih gunakan warna-warna yang netral. Aduh, ini agak sulit ya buat saya, soalnya saya suka banget baju yang berwarna. Tapi jangan lupa juga nih untuk dibatasi. Jadi dibatasinya tuh sesuai dengan kategorinya. Misal kayak atasannya, bawahannya, outernya, sepatunya itu mau berapa gitu. Jadi biar nggak numpuk nih sahabat suara. Dan kalau kamu belanja, pilih pakaian yang bisa dipadukan dengan banyak outfit dan tahan dipakai dalam waktu yang lama. Aduh, ini tipsnya kayaknya lebih cocok buat saya deh, soalnya saya suka banget nyampur-nyampur baju aja kayak gitu. Jadinya pusing setiap mau keluar malah gak punya baju. Dan mungkin tips ini juga cocok buat kamu yang setiap mau keluar pusing pilih bajunya kayak gimana. Coba deh capsule wardrobe.

sekarang udah jam 11, sudah waktunya Nabil pamit. Dan buat sahabat suara yang hari ini tuh menjalankan hari Seninnya, kamu jaga kesehatannya ya, tetap semangat terus.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: menemani kamu setiap hari cuma di Iswara Makassar.
1: Iswara, Iswara.
2: Sumpah kita gendut banget gak sih? Pakai ditanya.
3: Rugi gak sih?

0: Walaupun hidup kamu kadang kidding, tapi musik kita bikin kamu keep smiling.
1: Dari pagi sampai malam, kita terus mainkan lagu enak buat kamu. Di Suara.
0: Cuma di Suara Makassar, suara warga Indonesia yang always grooving. Suara.

0: dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, dan 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara,
0: suara warga.

0: Dengarkan Iswara di mana aja,
1: kapan aja,
0: dengan streaming ke
1: iswara.id.
2: Dari Naura Ayu tahun 2026, seru ya. Ada juga yang terbaru yaitu Lampu Jalan dari Narura Ayu. Ini dia.

cakep ya. Pokoknya sejam pertama barengan sama Naura Ayu dan juga Dodo Harahap yang sudah membuka live TikTok di @iswara.network. Dan juga kamu bisa dengarkan live streaming di iswaranetwork.com/streaming serta 9 kota. Sebelum ketiga lagu tadi, ini dia Naura Ayu dengan... apa yang mana? Oh, ini di depan mata. Namanya Naura Ayu semua soalnya. Namanya juga hari Senin ya, Kak. Dodo Harahap siap menemani kamu sampai jam 2 siang. Ini dia 10 lagu keren tanpa jeda iklan putaran pertama.

di Suara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, Suara Warga Indonesia. Itu dia Naura Ayu dengan Jalan Tengahnya, di mana lagu ini rilis di sebagai single digital non album di Dodok ngomongnya gimana sih, Dok? Pelan-pelan, Dok, ya. Walaupun udah ngebut kemarin race ya. 22 Oktober 2021. Okay. Dan masih dengan lagu-lagu kerennya dari Naura Ayu. Nah, next ada yang ini nih.

sangat tepo seliro sekali ya, hadir bahasanya ya. Ini adalah lagu di album Cerita Penuh Cahaya, tapi non-album maksudnya, single digital, tahun 2022. Dua lagu ini siap dimainkan setelah Naura Ayu lagi dengan Apa Yang Kurang, yang dimana lagu ini merupakan album terbarunya 4 Juni 2026, Cerita Penuh Cahaya. Dodo harap masih bersama kamu di 10 lagu keren bersama Naura Ayu di Iswara.

Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Naura Ayu yang menjadi musisi keren untuk kali ini di 10 lagu keren putaran pertama. Kalau saya bilang, Naura Ayu adalah gambaran dari pepatah, buah jatuh gak jauh dari pohonnya. Malah kalau dibilang adalah buah jatuh sepohon-pohonnya ya. Karena Naura Ayu ini juga merupakan buah hati atau anak dari Riafinola Ivanisari alias Nola Bitri, atau yang anak-anak 90-an Nola E Bitri. Berikan untukmu. Ada yang ingat? Oh oke, okay. Ya zaman kaset. Next, kita lanjut lagi 3 lagu terakhir untuk 10 lagu keren bersama Naura Ayu.

Naura Ayu punya Bye. Lebih ringkas, singkat, jelas, padat, terungkat ya. Ini ada dirilis dalam single digital non-albumnya di tahun 2023. Cerita penuh cahaya. Ini dia Bye dari Naura Ayu, siap dimainkan setelah yang ini. Untukmu yang belum kutemui, hanya di Iswara, suara warga Indonesia, barengan sama Dodo Harahap.

0: Terima kasih masih mendengarkan Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan terima kasih juga dari Naura Ayu menjadi lagu terakhir untuk 10 lagu keren, dan Naura Ayu menjadi musisi keren untuk bulan ini. Terima kasih, ini merupakan lagu yang dirilis sebagai single digital pada 23 April 2026 dan lagu ini kemudian masuk ke dalam album full yang resmi rilis pada 4 Juni 2026 di bawah naungan label Trinity Optima Production, yang dimana di situ ada Kak Mala, Mala Numata, masih ingat Numata? Sekarang Mala lebih terkenal dengan pemain musikal ya, sebagai Abah ya di Keluarga Cemara ya. Well, anyway, nanti kita akan balik lagi sahabat suara, pastinya tetap di Suara, Suara Warga Indonesia. Dodo Harahap masih bersama kamu.
1: Iswara, Suara Warga Indonesia.
2: Sebentar, sebentar. 18 tahun adalah waktu yang cukup panjang untuk berubah. Berubah sebagai musisi, sebagai performer, dan sebagai manusia. Tahun ini, Afgan mengajak kita melihat kembali perjalanannya lewat Afgan Retrospective The Concert. Sebuah konser yang merayakan 18

0: dengan Maestro Orkestra Erwin Gutawa, membawakan lagu-lagu yang telah menjadi bagian dari perjalanan karirnya dengan aransemen baru yang megah dan emosional. Catat tanggalnya, 18 Juli 2026 di Plenary Hall Jakarta International Convention Center. Tiket bisa dibeli melalui loket.com. Afghan Retrospective The Concert is promoted by Seven Star Production. Summarecon Mall Kelapa Gading mempersembahkan Little Groundbreaker. Di sini, anak-anak bisa bermain sambil belajar dalam area konstruksi interaktif yang seru dan edukatif. Mereka bisa seru-seruan merasakan pengalaman menjadi pekerja konstruksi sungguhan, mulai dari membangun, berkreasi, hingga menyelesaikan berbagai tantangan yang mengasah kreativitas, motorik, dan juga imajinasi mereka. Pokoknya, si kecil bebas mengeksplorasi dunia konstruksi dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan penuh pengalaman baru. Catat tanggalnya, 19 Juni sampai 12 Juli 2026, berlokasi di Atrium Summarecon Mall Kelapa Gading 5. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at MKG La Piazza. Little Groundbreaker X Kids at Work. Build, play, and imagine.
1: Suara. Memutarkan musik yang kamu butuh kapanpun.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hai Moms and Dads, MB Fair by Mother and Beyond hadir kembali di Solo.
2: Di Solo.
1: Temukan berbagai kebutuhan, mulai dari kebutuhan ibu hamil, melahirkan, menyusui, hingga kebutuhan bayi dan anak-anak. Dapatkan promo dan penawaran menarik dari brand-brand kesayangan Moms and Dads. Selain itu, si kecil juga berkesempatan untuk dapat susu gratis hanya di MB Fair loh. Jangan sampai kelewatan ya. MB Fair Solo 2026 akan digelar selama 3 hari dari tanggal 10 sampai dengan 12 Juli 2026 di Solo Paragon Mall. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti dan cek Instagram @mbfair_id dan @motherandbeyond_id.
3: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
4: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yuan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
3: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
4: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
3: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
4: Untuk informasi lebih lanjut,
3: follow Instagram @aeonmall.deltamas.
5: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
0: Iswara.
5: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia.

Kan dengan indah Peter Pan version di Iswara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Selamat makan siang. Yeay. Makan siang apa sahabat suara? Boleh dong di info-info 0816 114

0: 41014. Hai, apa kabar? Ini yang sudah WA, Dendi Pramudia. Tadi satu jam pertama dengan lagunya Naura. Thank you sudah WA. Dan juga apa kabar juga Mas Irfan yang ada di Palembang. Terima kasih. Kita lanjut lagi ke lagu selanjutnya. Tadi udah nyanyi bareng sama Noah. Bagaimana dengan kalau nyanyi dengan yang ini? Langsung dinaikin moodnya sambil cari makan siang. Ada OOO dari Gigi setelah Sal Priadi dengan ada titik-titik di ujung doa. Dodo Harahap masih di
1: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
2: Suara.

gigi dengan Isuara Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Apa kabar warga Bekasi, ada abai? Lagi puasa sunnah nih dok, dari kemarin sampai besok. Jadi makan siang pending dulu 3 hari aja. Wah, ini adalah merendah untuk menaikkan mutu ya. Siap dengan

dan Mahadaya. Mahadaya Cinta, gak bisa nyanyi ya, offbeat ya. Batak palsu saya ya. Sampai jam 2 siang, Dodo harap nemani kamu di Nongkrong Bareng Iswara.

0: Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia.
1: Aku sayang kamu.
0: Nyanyinya pakai hati banget. Kalau lagi di ojek atau taksi online, jangan kencang-kencang, ketahuan usianya. Dodo Harahap masih menemani kamu, sahabat suara, sambil makan siang, dilanjut dengan lagu yang pastinya bikin kamu nostalgia dalam versi yang terbaru.

Versi sebelumnya Rio Febrian, betul atau salah? Coba koreksi saya di 0816-114-1014. Salah ya aku jatuh cinta lagi dari Yofi Widianto dan juga Andi Rianto. Dilanjut dengan yang ini.

Oh, kalau katanya Yin betul, versinya Rio Febrian yang sebelumnya Salahi Aku. Tapi yang tadi itu Yofi Widianto dan Andi Rianto. Yang ini ada Run dengan Nothing Lasts Forever. Menyapa buat sahabat suara yang ngefans sama Runs. Yeah. Yang ini muncul ya. Dua lagu ini siap dimainkan setelah diajak jalan-jalan sama Nona. Pakai rollerblade dia. Udah siap belum?

udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku kiri kanan.

0: Selamat siang untuk sahabat suara yang baru aja join di iswaranetwork.com/streaming atau juga di 9 kota Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Salahi aku, ku jatuh cinta lagi dari Yofi Widianto dan juga Andi Rianto menjadi lagu terakhir di 10 lagu keren tanpa jeda iklan. Selanjutnya ada Roni Parulian dengan Walls Akhir Zaman, siapa yang request ayo ngaku, dan juga ada Niji dengan Biarlah setelah yang satu ini.
1: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Basketball people, udah siap adu skill dan jadi raja di lapangan? Latiazza 3x3 Series hadir di Summarecon Mall Kelapa Gading. Sebuah turnamen basket 3x3 untuk kategori usia 13-16 tahun dan 17-22 tahun. Gak cuma turnamen aja, kalau lo pengen upgrade skill dan permainan, lo juga bisa ikut coaching klinik bareng mantan pemain tim nasional basket putri Indonesia, Coach Jojo, di tanggal 5 dan 12 Juli jam 8 pagi. Dan spesial di tanggal 11 Juli jam 5 sore, bakal ada KOL Takeover bersama Shaun 13 dan Calvin Stepback. Untuk turnamen akan ada di setiap weekend, mulai 20 Juni sampai Grand Final tanggal 11 Juli 2026. Buat info lebih lengkap, cek Instagram at MKG La Piazza. La Piazza 3x3 Series, your court, your squad, your moment.
3: Di sini tempatnya suara warga Indonesia.
1: Iswara.
3: Suara warga Indonesia.
1: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
3: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya.
1: Iswara,
3: suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumchuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Nunggu Bordang Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edu Town Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek bordangboarding.com.
0: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun.

0: di 101,4 FMI Suara Jakarta, 105,1 FMI Suara Bandung, 88,7 FMI Suara Jogja, 98,3 FMI Suara Medan, 96,0 FMI Suara Makassar, 90,1 FMI Suara Banjarmasin, 90,2 FMI Suara Semarang, 95,1 FMI Suara Palembang, 89,7 FMI Suara Surabaya.
1: Iswara

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya.
2: Satu jam terakhir menemani kamu di Nongkrong Bareng. Tidak ada musisi hari ini, jadi kita ngobrol-ngobrol aja sahabat suara dengan informasi yang ada sambil menemani kamu ngumpulin nyawa setelah makan siang. Pasti agak ngantuk-ngantuk dikit ya. Terutama buat sahabat suara yang lagi ada di jalan atau sedang mengemudi. Ini ngomongin mengemudi nih, ternyata di era 2026 ini hadir kembali sahabat suara yang namanya balap motor liar. Jadi ini dari cnnindonesia.com, ini ada artikel bilang sebuah video merekam aksi balap motor di jalan layang non-tol JLNT Antasari Jakarta Selatan yang lagi viral di medsos. Jadi di video dashcam sebuah mobil yang berkeliaran saat itu atau juga ada di lokasi maksud saya, terlihat rombongan pemotor ini memenuhi ruas jalan Antasari non-tol dan bersiap untuk mulai balapan. Jadi motornya tuh banyak banget sahabat suara, ini kelihatan banget ya saya ngelihat videonya. Dia tuh kayak menutupi akses jalan dan akhirnya si pengemudi mobil ini yang ada di lokasi kesal dan langsung melewati si rombongan tersebut untuk menghadang dan memberikan teguran. Bah, respect sama mobil yang menghadang dan memberikan teguran. Ini jatuhnya kayak ingat zaman sekolah ya. Kepala sekolah lewat ketika kita lagi ada di warung rokok. Ngebubarin. Tapi satu doang sih, kenapa masih ada balapan liar di jalan di atas non-tol lagi? Itu bahayanya double itu ya. Antara jatuhnya ke bawah aspal atau makin ke aspal yang di bawahnya lagi. Ngeri banget ya. Jadi ya, janganlah ya, jangan balap-balapan ya. Cukup karir aja yang balapan.
1: Iswara, suara warga Indonesia.

Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Hai Elvin, salah satu sahabat suara yang mendengarkan lewat streaming dari Sarawak, Borneo, Malaysia. Dia memperkenalkan, "Do, udah pernah makan ayam pansu belum?" Kita kan taunya kan cuma dari Upin Ipin ya, ayam goreng. Ayam goreng paha gitu kan, isi Upin Ipin. Ternyata ada ayam pansu, kita cek dong ya, wikipedia.org. Dar, ayam pansu atau manuk pansu merupakan satu cara memasakan biasa di kalangan rakyat di Borneo, Sarawak, Malaysia. Jadi ayam pansu ini bentuknya ya, sahabat suara, kalau pernah ngeliat ubi tumbuk, daun ubi tumbuknya Sumatera, nah itu ayam ada di situ juga. Jadi kayak apa ya, kayak pakat. Aduh, pakat tuh terlalu lokalisasinya Sumatera ya, Sumatera Selatan. Jadi tuh intinya tuh dimasak di dalam bambu ya atau bulu, dikasih air, kemudian akan jadi sup gitu. Terus fun fact-nya lagi, Elvin bilang ini merupakan perayaan untuk gawai Dayak. Jadi setiap tanggal 1 sampai 2 Juni itu setelah hari panen padi, gawai Dayak itu seperti menyambut hari panen. Oh, panen padi ya. Terus juga biasanya sebulan sebelum sambut gawai itu untuk bulan Juni aja. Dia ikut daerah, ada yang pertengahan bulan Juni baru sambut, ikut daerah. Emang ada pusatnya ya? Kayak kantor cabang ya. Oke. Ayam pansu menarik juga ya. Pertanyaan satu, bedanya sama ayam dan lapeh apa? Yang ini, The Rain, Terlatih Patah Hati. Dodo harap masih menemani kamu. Ya, kurang lebih 45 menitan kurang lah ya. Hanya di Iswara, suara warga Indonesia.

dengan yang telah berlalu, Nirwana. Ada pepatah yang mengatakan, sahabat suara, tuntutlah ilmu ke negeri China. Ntar dulu, tunggu dulu ya, karena ternyata beberapa universitas China baru saja menghapus ribuan jurusan kuliah ketinggalan zaman dalam tanda kutip demi mengejar ambisi kecerdasan buatan atau AI. Jadi solusi ini diambil supaya pendidikan tinggi di China bisa lebih sejalan dengan target pembangunan nasional. Nah, ini langkah ini dilakukan di tengah ambisi China untuk memimpin industri masa depan secara global. Asik. Dari South China Morning Post, hari Minggu 14 Juni 2026 bilang bahwa antara tahun 2021 hingga 2025 perguruan tinggi di China menghapus sekitar 12.200 program studi S1 dan membuka 10.200 jurusan baru yang berbasis teknologi. Wah, udah mulai ini ya. Jadi tuntutlah ilmu ke negeri China, tidak perlu ya. Seperti yang kita ketahui, kita punya Mall Taman Anggrek. Pakuan. Tapi gini, ilmu di perkuliahan China yang masih relevan berarti apa dong kalau sekarang ini? Penulisan skenario perfilman masih ada gak kira-kira? Masih sih ya. Asal produksinya Dracin, drama China.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Panggilan kepada seluruh pet lovers di Indonesia, the most interactive pet exhibition in Indonesia akan segera hadir.
2: Jakarta International Pet Show, JIPS. Siap kasih pengalaman seru untuk kamu dan anabul kesayangan kamu.

0: kelas besok di Animalium Cat Room. Gak cuma itu, ada juga kelas edukasi tanaman bersama Kebun Raya, ketemu influencer Anabul seperti Genji Glory, Winter Family, dan masih banyak lagi. Kamu juga bisa menangin hadiah puluhan juta rupiah lewat Jeeps Rewards Experience, layanan sterilisasi dan medical check-up kucing gratis, sampai kelas grooming anjing untuk Anabul kesayangan kamu. Catat tanggalnya, 3-5 Juli 2026 di Nice Peak 2. Untuk info lebih lanjut, cek Instagram at jeeps_id atau website jakartainternationalpetshow.co.id. Jakarta International Pet Show 2026 is presented by Mavic Diandra International.
1: Di sini tepatnya suara warga Indonesia.
2: Iswara.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
3: Di antara pusara ini
1: memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia. Warga.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Suara, Suara Warga Indonesia.
1: Ini waktunya melepas semua yang berat. Pekerjaan, ekspektasi, rutinitas, tinggalkan sejenak. Karena di BSD akan hadir 16 musisi yang siap mengudara bareng kamu. Mahalini, Sal Priyadi, Dewa 19 featuring Elo, It Gita, Firsa Basari, The Chumcuters, Pamungkas, Naikila, Kelompok Penerbang Roket, Rebellion Rose X Rocket Rockers, Salja, Darboy Gang 510, dan MTRL X SLR. Nunggu Bordang Boarding 2026, 4 dan 5 Juli di Edu Town Arena BSD, Tangerang. Amankan boarding pas kamu sekarang, jangan sampai ketinggalan. Cek bordangboarding.com.
2: Suara, Suara Warga Indonesia. Suara, Suara Warga Indonesia.
0: Memutarkan musik pilihanmu di setiap momen. Setiap momen. Kita buat
2: FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Suara Warga Indonesia. Suara Warga Indonesia.

0: Cincin dari Hindia di Iswara, Jakarta, Bandung, Jogja, Medan, Banjarmasin, Makassar, Palembang, Semarang, Surabaya, suara warga Indonesia. Dan ini menjadi lagu terakhir di siaran saya untuk hari Rabu ini. Salah kan? Baru hari Senin, dok. Semangat sahabat suara untuk melewati hari Seninnya. Ya, apapun yang terjadi di tanggal tua yang ternyata kok panjang banget ya. Ternyata ini ada 5 minggu nih ya, bulan Juni ini ya. Semangat aja sahabat suara. Itu doang yang positif, toxic positivity yang bisa saya berikan adalah semangat aja. Sampai ketemu lagi sahabat suara di hari Rabu. Dan pastikan juga selalu mendengarkan di isuaranetwork.com/streaming. Selamat siang sahabat suara. Bye.
1: Sedang mendengarkan Iswara. Iswara. Suara warga Indonesia. Indonesia.

0: juga yang sudah merencanakan kan, kita ternyata dapat long weekend dari Butika dari hari Rabu karena banyak event.
1: Semua baik banget.
0: Aktivitas Butika, yang banyak kita harus lakukan sampai hari Minggu.
1: Iya baik banget.
0: Iya Butika. Berarti nanti kalau sahabat suara mungkin nggak mendengar kita dari hari Rabu itu ya karena memang kita aktivitasnya penuh ya.
1: Iya. Gitu. I love you Butika. Thank Terima you, kasih Butika. Liburnya.
0: Ini kita masih ngomongin miskom ya.
1: Masih. Selamat pagi nih ada.
0: Dari Ani.
1: Pagi Gina dan Kinos, pengalamanku miskom. Aku janjian sama suami nih. Mm-mm. Pulang kerja ketemu di mall. Lah aku udah bilang, aku di pintu masuk. Mm-mm. Suami bilang juga di depan pintu masuk mall. Setelah jelasin posisi di mana gak ketemu. Suami bilang, ibu di mall mana sih?
0: Ini kebayang kalau misalnya ya kondisinya kalau di Jakarta tuh ibaratnya kayak mungkin sang istri di Mall Kelapa Gading sedangkan suaminya di Pondok Indah Mall. Kalau kata gue mending ini titik temunya di rumah deh. Udah pulang aja ke rumah masing-masing ya kan? Gitu.
1: Tapi ini mungkin mirip kejadiannya sama waktu gue ninggalin dia di mall. Itu miskom juga tahu.
0: Iya kan aku bilang, "Mas, aku turun lagi karena utak kebangun." Lah, kamu dengernya apa?
1: Aku enggak dengar apa-apa.
0: Itu enggak miskom. Emang lu kagak denger Rizky
1: atau mungkin,
0: main cabut aja.
1: Atau aku dengernya waktu itu aku duduk di belakang ya, Uta tidur gitu. Jadi kamu, aku kira kamu mau tidurin Uta di belakang gitu. Yaudah, harus kok, makanya sebelah kiri kan gue nyetir sebelah kiri itu kosong. Gue kira dia di belakang duduknya mau nidurin Uta karena kebangun lagi gitu. Udah gue cabut sen dari Grand Indonesia sampai Tanah Abang baru gue liat kaca spion. Kok gak ada orang? Terus ada susternya. Susternya saya bilang, "Pak, ibu gak ikut pulang."
0: Ada ya, jadi susternya itu duduk di belakang. Suster waktu itu hari pertama ya.
1: Hari pertama kerja.
0: Kayak du jalan aja gitu
1: berdua. Emang pendiam banget.
0: Tapi akhirnya kan suster itu ini berjasa sekali loh untuk hidup
1: lama, suster ya itu kan? Lama.
0: Udah lah kalau gitu kita pamit aja yuk.
2: Gak mau kelewatan kan?
3: Makanya dengerin terus suara-suara
2: setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Dalam rangka menyambut liburan sekolah, Aeon Mall Delta Mas menghadirkan Pink Paradiso. Program yang menghadirkan beragam event dan kegiatan menarik untuk mengisi liburan kamu seperti
2: Pink Bear Party, Performance dan Meet and Greet Yuan, Kids Musical Drama, Pancake Decoration, Aeon Icon Fashion Show, Coswell Competition, dan K-Pop Dance Competition.
1: Dan gak cuma itu, ada juga beragam program belanja yang pastinya menguntungkan seperti
2: Holiday Surprises, Payday Promo, I Love Monday, Student Eat Free, Happy Tummy The Food Court, dan free voucher ratusan ribu rupiah.
1: Catat tanggalnya, Pink Paradiso berlangsung 12 Juni sampai 2 Agustus 2026.
2: Untuk informasi lebih lanjut,
1: follow Instagram at aeonmall.deltamas.
0: Iswara, memutarkan musik yang kamu butuh, kapanpun.

0: Dengarkan semuanya di 101,4 FM Isuara Jakarta, 105,1 FM Isuara Bandung, 88,7 FM Isuara Jogja, 98,3 FM Isuara Medan, 96,0 FM Isuara Makassar, 90,1 FM Isuara Banjarmasin, 90,2 FM Isuara Semarang, 95,1 FM Isuara Palembang, 89,7 FM Isuara Surabaya.
1: Isuara.

0: si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
0: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah enggak berfungsi kan.
3: Emang benar ya, di luar sana tuh banyak tindakan-tindakan bentuk-bentuk pelecehan ya. Berbagai macam bentuknya pelecehan yang kadang-kadang mungkin buat orang itu bukan pelecehan atau mungkin sebenarnya kita enggak sadar bahwa itu adalah bentuk pelecehan.
2: Gue pernah, Bun, jangan sebut nama ya, Bun. Gue pernah dipeluk paksa dan dipojokin ke tembok, mau dipeluk, dicium paksa sama adiknya papa. Wah, ada kesempatan gue lututin rudalnya.
3: Anjay, keren.
2: Gak pernah bilang keluarga, tapi sampai sekarang gak berani macem-macem. Dan agak malu sih ketemu gue sekarang, si tua bangke ya. Bukan si tua bangka loh, si tua bangke.
3: Si tua bangke itu. Dan konon katanya itu si rudalnya sekarang udah nonaktif.
1: Udah dilututin
3: sampai sekarang udah nonaktif.
2: Udah gak berfungsi kalau gak salah ya.
1: Dan bisa. Katanya udah gak tinggal di Bangka.
4: Radal. Aduh. Itu radal. Ntar gue jenggut nih dari belakang nih.
2: Aduh.
3: Itu si rudalnya itu ya. Habis dilututin ya. Itu gak bisa tembakin ke atas.
1: Kenapa, Pak?
3: Dia ke bawah terus.
1: Dia
3: tuh arahnya ke tanah, ngeplek terus dia.
2: Itu berarti dia menganut prinsip padi kan, selalu
1: menunduk. Iya. Semakin tinggi menunduk.
4: Jatuhnya rudalnya loyo nih.
3: Lembek, jadi lembek tuh si rudalnya, lembek. Rudal lembek.
1: Karena nonaktif tadi.
3: Kan harusnya kan nonaktif. Kan rudal itu kan harusnya keras kan?
1: Iya.
4: Keras.
3: Tapi kan iya, karena udah dilututin, dia lembek tuh.
2: Fluffy.
4: Seneng banget lagi dia ngomongnya.
2: Fluffy.
3: Ada prosesnya dulu sebelum jadi abis dari Fluffy, dia berubah lagi.
2: Apa?
3: Chewy ya.
1: Emang kalau dilus-lus gak bisa ini lagi, Pak? Gak bisa aktif lagi tuh rudal?
3: Oh, udah gak bisa. Kalau udah dilut itu udah nonaktif, gak bisa. Udah ngeplek, Pak.
1: Oh, parah juga ya.
4: Tapi masih bisa dipakai gak?
3: Karena ada urat-uratnya gitu loh harusnya.
4: Loh?
2: Kok rudal berurat?
4: Kok urat sih?
3: Karena ada gambar-gambar itu.
1: Tato
3: gitu.
4: Kok ditato?
1: Iya. Kan dicap. Made in Indonesia. Made in India. Kinos was here. Ada kan tanda tangan segala macam. Siapa tahu itu rudal ketemu artis. Mas Kinos, Mbak Gina minta tanda tangannya. Ya kan ditanda tangan tuh.
4: Allah Akbar, capek banget deh gua. Allah.
5: Gak mau kelewatan kan? Makanya dengerin terus Suara Seru. Setiap Senin sampai Jumat cuma di Iswara.

0: Ganti Suara, Suara Warga Indonesia.
1: In this era, gap generasi udah lumrah banget di sekitar kita. Tapi ini gak jadi batasan buat kita semua untuk tetap berkarya. Arjok 2026 Ars Longa Generatio. Tahun ini, Arjok mengangkat dialog antar generasi sebagai salah satu fokus utama dan memproyeksikan bagaimana seni dan para senimannya berkontribusi membentuk perubahan persepsi dan kesadaran masyarakat sekarang dan di masa depan. Acara ini akan melibatkan 44 seniman muda dari usia 16-35 tahun dan 52 seniman anak dari usia 6-15 tahun. Gak cuma sekedar pameran seni rupa, Arjok juga menghadirkan program pertunjukan, tur pameran, bincang seniman, bedah buku, dan juga workshop. Jangan sampai ketinggalan. 19 Juni

0: Untuk update lebih lanjut, kamu bisa cek di social media Instagram @arjok.id, akun X @arjok, dan TikTok @arjok_id.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 88,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.
2: Kita mulai pertandingan padel sore ini. Lapangan sudah siap, raket dan bola juga sudah ready.
3: Tapi mana pesertanya?
4: Bentar dulu main padelnya, kita mau siaran dulu nih di Suara Santai.
5: Iya, kamu yang FOMO dan takut ketinggalan info, mending streaming di Suara Santai sekarang.
4: Karena kita bakalan kasih info paling update buat kamu.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Selamat sore, sahabat suara. Hari Senin kita udah banyak banget kegiatan yang kita lakuin di hari Senin. Betul. Dari pagi sampai sore, bahkan sampai malam masih ada aja kerjaan yang kita harus selesaiin sekali. Ya.
0: Dan spesialnya sahabat suara, hari ini kita gak siaran berdua.
1: Bener, langsung kita berempat kita.
0: Berempat, tapi sebentar. Kalau misalnya penasaran siapa yang akan ngobrol sama kita,
1: kita kasih spill dikit-dikit. Seseorang yang suka jalan-jalan.
0: Gak seseorang, berdua.
1: Berdua, sepasang.
0: Sepasang.
1: Sepasang kekasih.
0: Sejoli.
1: Asik. Pokoknya kalau penasaran jangan kemana-mana, kita temenin sahabat suara dari jam 4 sampai jam 7 malam. Ada Dandi Prayogo, anaknya Pak Cahyo yang suka main yoyo.
0: And of course, the one and only Rory Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari. Amin ya Rabbal Alamin, nemenin kamu. Jadi tetap di sini aja.

0: Boleh.
1: Moodnya tetap santai aja.
0: Streaming di 96 FM, dengerin sekarang Suara Santai.
2: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
3: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
4: Hai.
3: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
5: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
5: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
3: Oh ya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
5: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
3: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
5: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
3: Gampang
5: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
3: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
5: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy. Wings.

0: kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
2: Hai.
0: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes.
0: Parfum apa sih?
1: No, ini Soclean Eau de Parfum.
0: Wait, serius itu deterjen?
1: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
0: Wanginya luxurious banget.
1: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
4: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun. Siapa kamu?

0: Di Suara Makassar, suara warga Indonesia. Balik lagi di Suara Santai, sahabat suara. Seperti apa yang kita janjiin tadi, kita sudah kehadiran sepasang yang menjadi idola bagi suami istri yang ada di luaran sana juga.
1: Jadi sahabat suara, kalau udah ngelihat kita udah posting dari tadi pagi, kalau kita akan kedatangan tamu, ini lebih tepatnya adalah orang yang spesial sekali datang ke Sulawesi untuk 40 hari terakhir ini.
0: Wow.
1: Benar-benar mengelilingi Pulau Sulawesi. Mereka berdua entah merajut cinta kah atau perjalanan mereka adalah sebuah perjalanan cinta. Ini dia yang akan kita cari tahu.
0: Dan dia gunain itu motor. Bener. Keliling-keliling.
1: Dan kalau misalnya, kan biasanya orang bilang romantisnya tuh kalau berboncengan. Ini enggak. Mereka masing-masing satu motor, Kak. Langsung saja di hadapan kita ada Cici Biker dan juga Kak Andika. Selamat sore.
2: Selamat sore.
3: Halo,
2: terima kasih Suara for having us today.
1: Sumpah ini kalian amazing banget sih. Sangat menginspirasi banyak pasutri yang kayak, masa kita di rumah? Kalah nih kita sama mereka.
0: Kayak masa di rumah aja gitu. Akhirnya pilih untuk jalan-jalan gitu. Ini kita udah kan ngintip konten-kontennya kakak berdua.
1: Bener.
0: Nih seru banget kayak perempuan motoran sampai sering touring, suami istri motoran. Terus kayak gimana awal mula tertarik untuk touring berdua gitu?
1: Okay. Ayo siapa dulu nih?
2: Okay, kalau ini soalnya lebih ke Bianca Rock itu aku.
0: Oh, Bianca Ladi.
2: Betul, jadi aku tuh sebenarnya belum bisa bawa motor sampai 2 tahun yang lalu.
1: Hah?
2: Baik itu matic maupun kopling.
1: Gokil banget, saya bisa berguru nih karena sampai hari ini saya nggak tahu naik motor.
2: Gak usah sih Kak, bahaya juga sih sebenarnya.
0: Kecanduan nanti dia.
2: Nggak, nanti kamu sen kiri belok kanan
1: lagi.
2: Nah jadi akhirnya kan dari kecil aku memang punya cita-cita pengen punya motor sport.
1: Okay.
2: Nah jadi akhirnya udah dewasa, udah nikah, akhirnya aku ada dananya, aku belilah secara random aja. Lagi gak ada apa-apa, gak ada angin, gak ada hujan, aku beli tuh CBR 150.
0: Oke.
2: Nah, motoran-motoran, deket-deket. Terus aku ngerasa kayaknya di kepala gue motoran itu tidak membosankan ini deh. Yuk deh kita pergi jauhan dari Bandung ke Cirebon.
1: Oke, itu langkah pertama.
2: Langkah pertama.
0: Oh, berarti berarti ke Cirebon dulu, ini ya, langkah pertamanya.
2: Itu dulu tuh 1,5 tahun yang lalu lah. Sekitar hampir 2 tahun lalu.
1: Oke.
2: Nah, ternyata aku menemukan joy dalam motoran jauh. Nah abis itu makin jauh lah tuh Bandung Bromo, Bandung Bali, Bandung keliling Sumatera, abis itu Bandung sampai ya mana? Jawa mah udah morat marit lah ya, Pulau Jawa udah morat marit.
0: Udah khatam ya?
2: Ya tetap gak hafal juga. Saya tetap cewek yang tidak terlalu bisa tahu
1: peta ya, keahlian kita tidak paham dengan peta.
2: jadi kayak peta itu kan kita, kan aku pakai GPS kan di situ. Jadi okay, aku ngikutin tuh kayak okay, ini kayak game. Itu motornya ikutin aja itu jalannya ya, gitu.
0: Okay, berarti
1: itu awal mula pertama kisah cinta ini berkelana kesana kemari ya.
2: Yes.
1: Tapi kalau untuk perjalanan berkendaranya sendiri, apakah motor yang dipakai sekarang itu adalah motor yang dipakai dari awal? Atau mungkin ada motor yang lain-lainnya?
2: Oh enggak, ini adalah motor keempat aku. Jadi dari sejak aku belajar motor itu memang kayak aku pertama pakai CBR 150, habis itu aku ganti ke Duke 250.
1: Oke. Okay.
2: Habis itu aku ganti ke Suzuki V-Strom 250.
1: Naik kelas terus nih.
2: Sebenarnya enggak juga sih. Duke itu kan 250cc, V-Strom juga 250cc, cuman beda tipe. KTM Duke itu kan motor naked,
1: yeah,
2: non fairing gitu. Kalau si V-Strom itu motor adventure pertamaku. Nah, abis dari V-Strom 250 naik ke KTM 390, baru sekarang ke Honda CBL 500. Jadi
1: okay,
2: ya bener sih pelan-pelan naiknya. Dan aku tuh lebih ke penasaran gimana sih rasanya motor yang ini.
1: Apa bedanya sih?
2: Gitu.
1: Experience-nya gimana sih?
2: Betul. Oh.
0: Oke, berarti udah 4 kali ganti motor.
1: Dikasih
0: pelan-pelan.
1: Dikasih nama gak? Yeah. Cewek-cewek biasanya ada, yeah, namanya nih barang-barangnya. Kayak saya, mobil saya namanya Toothless karena dia tanpa gigi.
0: Yeah, motor saya namanya Bruno.
2: Enggak, soalnya aku suka ganti-ganti. Jadi kayak ketika udah dikasih nama nanti ada perasaan.
1: Yeah.
0: Oh, yeah. Tapi ada enggak sih kayak motor yang paling berkesan atau semua berkesan deh?
2: Semua berkesan karena, yeah, semuanya mengantarkan kita ke tempat yang berbeda-beda dengan cerita yang berbeda-beda.
1: Oh. Tapi ini benar-benar pure dari awal, apakah masing-masing bawa motor atau pernah ada masa di mana kalian
4: boncengan?
2: Enggak. No.
0: Oh, enggak pernah goncengan?
2: Enggak. Ya pernah sih dekat kayak maksudnya dari Bandung ke Lembang, terus habis itu kayak udah deh kapok.
0: Oh, berarti memang lebih sukanya memang sendiri ya, yeah. Lebih nah, lebih leluasa gitu betul, mungkin juga ya.
3: Nah, karena sebenarnya okay, dia tuh udah ada driving style sendiri sebelum even dia ngerti cara bawa motor.
1: Oh.
3: Nah, jadi itu yang masalahnya kalau kita pernah ngeboncengin orang yang punya driving style sendiri. Nah itu kan beda, motor kan gimana, yang belakangnya kan harus ngikutin depan kan.
1: Benar.
3: Nah tapi kalau yang belakang punya style sendiri, dia udah belok kanan sebelum depan belok kanan kan.
0: Oh, bahaya juga ya. Kayak misal nih kalau kita belok kanan, mbaknya badannya ke kiri, jadi itu nggak nah, bisa iya.
1: Berarti atau punya... ada yang kayak sampai telinganya di pembelokan, itu juga bahaya.
0: Kayak gini,
1: nggak usah terlalu over.
0: Nah tadi kan kita udah, sebelum kita on air, kita udah mulai cerita di perjalanan yang paling berkesan. Boleh kasih tahu sama sahabat suara cerita yang paling berkesan di tempat
1: sepanjang
0: mana?
1: Sepanjang jalan kenangan ini di mana?
3: Oke, yang pertama dulu, yang paling
1: harus kompak ya. Mohon maaf lahir dan batin.
0: Iya, karena kita ada... lagi game sekarang. Iya.
3: Oke.
1: Kompak dong.
2: Selama di Sulawesi kan?
1: Enggak. Di manapun.
0: Selama overall, touring.
1: Selama
0: dari touring. Awal touring sampai sekarang.
2: Terlalu banyak.
1: Tiga.
0: Oke. Top 3 touring terbaik.
1: Top 3 touring berkesan.
0: Destinasi.
1: Iya.
3: Kamu dulu coba.
2: Oke, aku yang pertama Danau Toba.
1: Deketin mic dong.
2: Oke, aku yang pertama Danau Toba.
1: Oke. Okay.
2: Yang kedua itu Shirley Gorontalo.
1: Oke.
2: Okay. Sebenarnya boleh bilang Gorontalo sih.
1: Yeah.
2: Si Shirley Paus dan Torosi Aje.
0: Di mana?
1: Torosi Aje.
2: Kamu orang Sulawesi kan?
0: Aku Sulawesi Selatan khususnya.
2: Tapi Sulawesi kan?
0: Gak pernah kemana-mana, di Makassar aja.
2: Tapi Sulawesi kan?
0: Iya, Sulawesi.
2: Torosi Aje di Gorontalo.
0: Oke.
1: Sebelumnya saya jelaskan bahwa Dandi baru keluar dari kota Makassar itu satu kali.
2: Oke, okay, betah sekali kamu di kota
1: ini. Iya,
2: oke, okay, baiklah.
1: Iya, jadi jangan dikasih begitu kasihan ya. Jangan kasihan.
0: Oke, ketiga.
1: Kalau Mas Andika?
3: Kalau aku sebenarnya itu di masuk ke Aceh.
1: Aceh.
3: Iya, itu salah satu juga karena itu tuh benar-benar membuktikan kalau Aceh itu emang indah sebenarnya.
1: Oke. Okay.
3: Cuma selama ini kan banyak orang tutup-tutupin aja.
1: Iya. Yeah.
3: Nah, itu yang kedua itu sebenarnya itu di daerah Mianggas. Melongguani Mianggas,
1: okay.
3: Kepulauan Talaut. Karena di situ tuh kita udah sampai sana, itu tuh kita merasa benar-benar di ujung Indonesia
1: banget.
3: Kayak ini tuh orang tuh nggak akan kesana buat liburan tuh nggak ada. Nah cuma kita doang yang kayak orang sana aja sampai kaget.
1: Kenapa ada orang dari luar nih?
2: Sebenarnya kalau Mianggas, mereka sudah terbiasa dengan orang datang. Karena
0: pendatang, orang-orang
2: pendatang. Iya, karena kan itu ya, dia ada spesialnya adalah KM 0 Utara Indonesia. Tapi yeah, kalau Melongguane jarang sekali orang liburan ke sana karena kan dia ya enggak ada.
1: Benar-benar sudut yes, dalam.
2: Enggak kan Melongguane dulu,
1: Manado,
2: Melongguane, Mianggas.
1: Yeah.
2: Nah, kalau Mianggas ada daya tariknya adalah KM 0 Utara Indonesia.
1: Iya, yeah, benar.
2: Nah, kalau Melongguane itu kejepit nih.
1: Oh.
2: Gitu, okay, kejepit. Dia kayak
1: sering keskip
2: yeah, kayak orang tuh kayak ah udah aku mau ke KM 0 Utara aja gitu yeah. Nah tapi Melongguane itu juga bagus gitu karena dia tuh ibu kota kabupaten
3: Talaut.
1: Oke, okay.
2: Yes.
0: Yang
1: itu
0: ketiga.
1: Yang ketiga masih ada satu nih Mas.
0: Ada satu
1: yang,
0: Mas.
3: Masih ada satu lagi. Yang ketiga Pantai Barat Sulawesi. Jalur Pantai Barat Sulawesi.
1: Kalian dengar kan semuanya, kalau masing-masing dari keduanya ada dua bagian dari Sulawesi yang tidak bisa dilupakan.
0: Bener.
1: Iya kan? Iya enggak? Ya, setuju ya, dong. Berarti setuju. Sulawesi memang semenjanjikan itu.
0: Ya. Semenyenangkan itu. Sepertinya kita akan coba-coba juga deh.
1: Jangan. Kalau saya enggak bisa, jangan, enggak usah.
0: Scoopy saya enggak bisa.
1: Enggak bisa.
0: Bruno saya enggak bisa.
1: Jangan, enggak usah. Ya udah sahabat suara, kalau misalnya mau nanya-nanya sama Mbak Tania sama Mas Andika juga boleh banget kasih tahu kita. Kita juga lagi live di TikTok sahabatsuara.mks. Boleh banget kasih tahu pertanyaan kamu apa, atau boleh juga di mana lagi dan
0: di DM Instagram juga boleh, di @suara.mks. Boleh juga di WhatsApp di 0818089609606.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Bu Nana.
3: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
2: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
2: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
3: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
2: Berarti satunya 2.500.
4: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
3: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
2: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
4: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
3: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Wings Care.

0: kembali lagi masih di Suara Santai.
1: Dan kita masih bareng sama Mbak Tania dan Mas Andika.
0: Betul.
1: Ini sepasang bikers udah keliling-keliling Sulawesi. Ini udah kita lihat ada nama dari Sulawesi 360.
0: Betul sekali.
1: Kenapa Mas dan Mbak memilih Sulawesi buat trip 360. Kali ini?
0: Sulawesi 360.
2: Jadi gimana ya?
3: Kenapa ya? Sebenarnya nggak ada kenapa sih.
2: Karena kan
3: lebih ke kenapa tidak.
2: Iya.
1: Oke. That's right.
0: Begitu dong.
1: Dan gitu dong.
3: Nggak, kadang kan karena gini, alasan aku tuh kenapa kita memilih Sulawesi gini. Orang-orang touring itu hype-nya itu sekarang lagi ke Flores, Sumba, Sumbawa.
1: Oh, wilayah timur.
0: Oh, justru kayak kita di skip gitu ya.
3: Nggak gitu sih, bukan di skip.
0: Hampir mungkin, saya tantrum.
3: Mungkin karena lagi hype-nya ke sana, yeah. Jadi mereka pada ke sana kan. Terus aku sebagai content creator kayak, ya udah kalau udah pada ke sana, aku nonton dari konten saja dulu gitu.
0: Oh.
3: Kenapa kita nggak explore tempat yang orang-orang tuh
0: gak datengin,
3: jarang gak gitu. Jadi makanya kenapa aku tuh belain sampai ke Melongwane, Miangas, Torosiaje, bahkan kayak teman-teman aku di Makassar pun belum ada yang udah pernah sampai Miangas. Teman-teman aku ya yang di Makassar ya belum pernah sampai Torosiaje, bahkan maksudnya Torosiaje tuh di mana? Sekarang Torosiaje itu kan dihuni sama suku Bajau dan sudah ada di mereka tuh benar-benar terdisconnect dari darat kak. Jadi kayak kalau betul mereka tuh suku Bajau, tadinya nelayan.
0: Iya, benar-benar
3: lalu mereka bikin rumah bukan rumah permanen ya, rumah permanen di situ. Nah, benar-benar kalau ke sana itu kita harus naik ojek perahu gitu.
1: Oke, okay, berarti semua kehidupannya dan apa-apa kebutuhannya
0: dia akrab
1: dari sini.
0: Sama air, Kak.
1: Iya,
3: yes, bahkan mereka punya air. SPPG sendiri, TK, SD, SMP.
1: Oke. Okay. Saya tuh suka ini ya, suka kayak bangga sama orang-orang yang punya energi untuk keliling-keliling gitu. Saya bahkan orang Makassar tuh cuman Pulau Sama Luna yang baru saya datengin.
0: Makanya tadi kamu ditanyain, kamu ini orang mana?
1: Sumpah saya baru satu kali naik pesawat di usia saya ke 24 tahun,
0: Mbak. Kalau misalnya butuh konten kreator atau mungkin mau yang video-videoin, dia bisa.
1: Enggak
3: harus naik pesawat kok sebenarnya.
1: Ya,
3: banyak banget sekarang moda transportasi yang menurut aku tuh fun.
0: Yeah.
3: Kayak kita ngomong motor itu fun. Sleeper bus.
1: Oke.
0: Itu juga masih fun sih harusnya.
3: Ya, itu fun sih. Menurut aku naik sleeper bus itu fun, ya kan ya?
1: Aku
3: enjoy sih.
1: Benar.
3: Aku enjoy.
1: Berarti emang tergantung niat kita nih sebenarnya kan. Mau jalan-jalan apa enggak.
3: Sama waktu dan waktu.
1: Waktu dan waktu.
0: Jadi tolong harus sahabat suara cocokkan waktunya.
1: Nih, sahabat suara bisa denger enggak apa ini?
0: Pulus.
1: Nah, tadi kita ngomongin Sulawesi 360. Ini rute dari mana ke mana, Kak?
0: Dari ujung ke ujung nih, apa gimana
3: tugasmu
0: nih?
2: Jadi rute kita itu dari Makassar, kita ambil dulu sampai, jadi rencana itu dari Makassar sampai ke ujung
0: Manado. Majuan dikit ke microphone ya.
2: Dari Makassar sampai ke ujung Manado. Tapi kalau untuk pas pergi ke Manadonya, kita full Pantai Barat yang pas dari Palunya.
0: Oke.
2: Nah, alasan kenapa kita pilih full Pantai Barat itu yang pertama itu karena orang jarang lewat sana. Orang jarang lewat sana karena kan emang treknya lebih jauh pertama. Mm-hmm. Yang kedua katanya banyak yang bilang itu jalannya masih jelek dan rawan longsor.
0: Oke.
2: Okay. Nah, dan itu tuh yang ketiga itu biar nanti kalau kita ininya kita pas turunnya dari Manado lagi itu kita nggak lewat lagi. Kita lewat jalan yang beda dari kita berangkat. Makanya kita akhirnya okay lah kita paksain lewat jalur barat. Taunya jalur Pantai Barat Sulawesi itu jalannya sekarang bagus.
0: Aman banget malah.
1: Bagus banget.
0: Apa mungkin karena tidak dilalui ya, jadi dia bagus.
2: Mungkin bisa jadi ya karena emang
3: enggak sepi-sepi banget juga sih.
2: Tapi lumayan kosong sih. Ada beberapa
3: kalau kita bandingin sama Nrekang Pinrang jelas jauh.
1: Iya.
2: Dan ada beberapa spot-spot di Pantai Barat itu tuh masih blank spot kalau di
3: jadi enggak ada sinyal tuh.
2: Enggak ada sinyal sama sekali.
0: Sama sekali.
3: Iya, kita pakai dua kan, XL sama eSIM-nya Telkomsel.
1: Oke.
3: Dua-duanya tuh kosong.
1: Gak ada sama sekali.
3: Gak ada.
0: Untung berdua
1: ya kan. Kalau sendiri gimana?
2: Ya kalau sendirian tetap ngegas terus sih. Sampai
3: ketemu. Kalau sendirian ngegasnya lebih cepat lagi sih.
1: Oke, sejauh trip dari 360 ini, Mas dan Mbak, ini ada gak daerah yang kayak pengen untuk kita rekomendasikan kepada sahabat
0: tadi
1: suara?
0: Tadi udah Gorontalo.
3: Oke, pertama
1: untuk khusus spesial Sulawesi.
3: Oke, pertama Gorontalo, Shirley Paus. Kedua, kalau masih ada waktu di Gorontalo, Torosiaje. Ketiga, Danau Paisupok.
0: Itu yang di Luwuk.
3: Keempat, kalau masih ada waktunya lagi, jangan skip Sulawesi Tenggara. Karena jangan kita ngambil cuman vacation partnya doang. Kita lihat bagian realitanya, Morowali, Kendari, okay, Malili. Nah di situ kelihatan banget tuh perbedaan. Dan di Luwu Timur itu juga ada PT Vale kan.
0: Bener.
3: Dan mereka tuh punya nursery. Itu cukup fun buat dikunjungin. Ada anoa di situ,
1: oh,
3: ada rusa,
1: okay,
3: ada berbagai macam pohon yang mereka simpen gitu.
1: Nah, saya lihat di beberapa konten terakhir itu ada beberapa jalan yang emang tanah merah itu di daerah mana?
2: Tanah merah.
1: Kayak enggak, yang debu-debu
3: Malili.
1: Gitu. Malili.
3: Itu eh enggak deh, itu enggak, OTW ke Malili.
2: Tanah merah debu-debu itu kayaknya arah, iya, ke Morowali.
3: Enggak, itu OTW ke Malili yang terakhir-terakhir kan, konten terakhir-terakhir itu
1: benar,
3: arah
1: benar
3: ke Malili.
2: Oke, okay, ya.
1: Berarti emang seberdebu itu di sana?
3: Seberdebu itu. Aku tuh keluar-keluar dari situ batuk, kan. Ini kan aku masih kurang enak kan. Karena memang debunya tuh real gitu, real banyak sekali.
0: Bukan okay, AI dia.
1: Bukan AI. AI. Itu tadi rekomendasi dari Mbak Tania, sekarang dari ya, Mas Andika.
2: Kalau aku tuh khususnya bagi orang rider lah ya, motor mau motor apapun lah itu harus nyobain yang namanya explore Pantai Barat Sulawesi.
0: Pantai Barat, oh, ya, yeah, justru karena, yeah, sekali lagi kalau yang saya lihat-lihat ya, mereka berdua ini kayak merasa terchallenge dengan hal yang tidak disentuh oleh orang lain, ya nggak?
1: Oleh konten-konten kreator yang lain,
2: betul,
1: gitu.
2: Benar. Jadi even sama orang-orang, maksudnya udah yang udah biasa orang-orang asli Sulawesi ya, mm-hmm, yang tinggal di Sulawesi yang udah biasa touring juga, mereka juga kadang-kadang nanya ngapain lewat Pantai Barat.
0: Ya. Yeah.
2: Nah, karena kan lebih jauh
3: seru
2: jaraknya. Akhirnya pas setelah kita lewat sana, itu tuh kita bisa ngerasain yang namanya riding di pinggiran tebing yang dapat view tebingnya, dapat view laut dan dapat view hutan.
0: Ih, gokil, oh, justru
3: benar,
0: ya.
3: Benar, benar.
2: Itu
3: gokil sih.
2: Tiga dimensi dapat semua.
0: Itu keren sih kayak jalanan-jalanan di
1: tiga alam dalam,
3: betul,
1: satu jalan.
3: Cakep. Enggak tiga alam, di tiga.
0: Kalau tiga alam, mohon maaf, alam apa? Alam badukun.
3: Tiga dimensi lah.
1: Tiga dimensi.
3: Tiga dimensi.
0: Kenapa alam sih Dandi Prayogo?
1: Gunung, laut, hutan.
2: Hutan.
1: Sejak negara api menyerah.
0: Seru banget sahabat. Belum selesai Mas Andika tadi.
1: Iya, okay, baru dua, baru satu.
2: Baru satu ya.
1: Baru Pantai Barat.
2: Pantai Barat sama harus coba ke pulau-pulau Talaut ya. Kepulauan Talaut itu aku suka karena kalau personally kalau aku tuh suka ngelihat di mana di dermaga pun itu mereka masih bening airnya.
3: Oh, itu bening banget sih.
2: Bening sekali ya itu.
3: Bening banget. Kita bisa ngeliat ada bulu babi banyak,
1: oh,
3: di situ.
1: Ya. Sebening seperti air minum yang kita minum.
3: Iya. Iya, iya, iya, iya, betul, betul.
0: Pasirnya, pasirnya?
2: Pasirnya pasir
3: putih.
2: Oke. Okay. Nah, itu kita di situ kita bisa ngelihat sisi lain dari kehidupan lah kayak gimana sih orang-orang di sini kalau mereka belanja di Shopee itu berapa lama sampainya? Kita
0: itu
2: sampai nanya
0: lagi
2: juga.
0: Mahal banget ongkir ke sana.
1: Oke.
2: Okay. Nah, gitu. Nah, yang ketiga itu
1: ketiga
2: itu adalah kalau menurut aku itu ya benar ya sama kayak dia daerah Sulawesi bagian realitanya. Jadi selama ini kan cuma lihat yang bagian yang
3: vacation,
2: yeah, bagus.
3: Ya, kayak Manado itu vacation, nah, Luwuk vacation.
2: Nah, kita pas kita masuk ke Morowali ya.
3: Ya, Morowali.
2: Morowali. Nah, di situ
3: mulai dari Poso deh.
0: Poso,
3: Morowali.
2: Morowali. Nah,
0: Kendari.
2: Di situ benar. Di situ kita ngelihat yang namanya, waduh, jalan itu tuh licin banget gitu loh. Jalan licin karena ada banyak tumpahan solar, terus tuh ada ada
3: dan ngelihat area-area yang sudah ditambang.
2: Okay. Terus ada ngelihat namanya apa truk
3: tuh
2: besar.
3: Kayak silangan.
1: Oh, kan kalau kita biasa di kota-kota tuh kalau lihat truk tuh palingan malam baru bisa dia beroperasi. Di sana tuh
3: ini ya ini emang pagi siang sore malam memang harus kerja kan.
1: Emang tempatnya kan.
3: Betul, betul.
1: Berarti benar-benar kita lihat realita yang terjadi di tempat itu. Bukan cuma sekedar hahaha.
0: Dan kan yang kita lihat dari berita.
3: Kayak di Morowali pun kan kita pagi-pagi keluar itu tuh kita keluar tuh bareng sama kayak pegawai-pegawai yang ya yang pakai helm kuning
0: dan
3: dia udah mau udah kayak rame banget ya tadi
0: kelihatan
3: okay. Karena mereka tuh mostly udah nggak pakai helm motor lagi, mereka udah pakai helm kuning OTW ke tempat kerja mereka gitu.
1: Terlalu banyak pakai helm, nanti ganti helm proyek pakai helm ini lagi
3: ya ribet. Jadi udah sekalian gitu.
0: Ih, seru banget sahabat suara, sumpah. Kalau misalnya sahabat suara juga mungkin mau nanya-nanya experience-nya mereka seperti apa, habis ini kita masih akan balik lagi, masih akan ngobrol sama sejoli ini tentang perjalanan cinta mereka. Makanya jangan kemana-mana,
1: tetap di Suara Santai aja sahabat suara.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Besok kamu masuk shift apa?
3: Sore, soalnya pagi sampai siang aku ada jadwal kuliah online.
2: Enak ya, bisa kuliah fleksibel sambil tetap kerja full time untuk nyiapin masa depan.
3: Cobain aja, Universitas Terbuka Makassar. Daftarnya juga gampang, tanpa tes masuk lagi. Terus biaya kuliahnya juga terjangkau.
1: Pilihan yang tepat untuk masuk di Universitas Terbuka Makassar, kamu bisa kuliah online, fleksibel, dan disesuaikan dengan aktivitas kamu. Daftarnya juga tanpa tes masuk dengan biaya terjangkau mulai dari 1 jutaan per semester. Di UT ada 4 fakultas. Ada Fakultas Hukum Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Sains dan Teknologi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, dengan 38 pilihan program studi. Jenjang vokasi, sarjana dan pasca sarjana. Sudah akreditasi institusi A, akreditasi prodi terdiri dari unggul, sangat baik, dan baik. Pendaftaran sekarang sudah terbuka. Untuk jalur RPL, rekognisi pembelajaran lampau sampai 24 Juni, dan untuk mahasiswa baru, jalur umum sampai 22 Juli 2026. Info selengkapnya, WhatsApp di 0852-8682-0092. Kunjungi kampus di Jalan Perintis Kemerdekaan Kilometer 19, follow Instagram dan TikTok @UTMakassar. Semua bisa kuliah di kampus negeri. Segera daftar online di admisi.dasia.ut.ac.id. Universitas terbuka, fleksibel kuliahnya, terjamin kualitasnya.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya.
5: Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
1: Ini kan lagu yang sering kamu dengerin?

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Kita balik lagi di Suara Santai, sahabat suara. Ini kita gak kerasa ya, kita ngobrol seru banget sama Mbak Tania dan Mas Andika. Bahkan
1: tapi
0: di
1: kita gak kita santai ngomong banget karena akhirnya jiwa-jiwa mengkungkung diri di kota kita ini dan di ruangan beku ini.
0: Bener.
1: Akhirnya sudah mau dikuburkan dalam-dalam.
0: Kita akan menjelajah,
1: exploring.
0: Benar, karena kayak dengar dari cerita berdua ini benar-benar kayak Sulawesi itu senikmat itu untuk kita datengin.
1: Benar.
0: Bukan mengalahin nikmatnya kasur.
1: Kan? Itu,
2: Mas Juri ya.
1: Mas bisa harusnya ya.
2: Atau kalian, aku punya ide, kalian minta budget ke kantor untuk dibikin.
0: Entar
2: dulu, dengerin dulu, dengerin. Dibikinin mobile podcast.
0: Pak, berhubung bos kita
1: iya,
0: lagi
1: bos
0: nonton
1: kita
0: ini.
1: Lagi nonton ini.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih banget.
2: Jadi kalian bisa jalan-jalan sambil bikin podcast.
0: Benar.
2: Siaran langsung.
1: Ih, kita mau banget loh, sponsor please. Tapi ngomong-ngomong ya, ini kan berhubung kalian berdua bikers dan setiap mesin itu pasti ada kendalanya. Pernah
0: benar
1: kejadian sesuatu enggak selama perjalanan dengan permesinan motor dan lain-lainnya?
2: Mesin ya?
1: Iya.
3: Atau di motor
1: mogok
3: sih,
1: atau apapun itu enggak ada so far.
2: Enggak.
1: Maintenance-nya berarti oke, okay, harusnya.
3: Maintenance oke. Okay. Soalnya kita lebih pilih untuk extra maintenance di awal dan pas di jalan daripada ini
2: rusak. Benerin kalau udah rusak.
3: Benerin rusak. Karena okay, kalau terjadi trouble atau harus benerin, itu kan dia bakal ngegeser jadwal.
1: Benar.
2: Nah, kayak tuh sekarang aja motor kita tuh lagi di Honda yang di jalan apalah itu, Honda Big Wing.
1: Oke. Lebih baik mencegah daripada mengobati.
0: Betul. Okay. Berarti aman ya.
3: Ini waktu.
1: Aman sih. Ya,
0: berarti kalau motornya aman. Nah, kalau cerita ke pribadi gitu kayak misal tiba-tiba
1: selama touring
0: kayak misal di jalan hampir jatuh atau misal kesambar gitu, ada enggak sih yang kayak
1: yang deg-degan
0: gitu?
1: Atau kayak yang iya ada yang bututin nih
0: atau ada yang panggil tapi enggak ada orang ternyata Mas Andika.
2: Dua kali ya. Jadi yang pertama itu waktu itu pas mau masuk ke Poso. Jadi jalan ke sana itu karakternya memang ada yang besar terus tiba-tiba ngecil, tapi ngecilnya tuh bukan yang kayak halus gitu, tiba-tiba kayak dipotong aja gitu, kayak kue dipotong.
1: Okay.
2: Nah, pas di yang jalan yang mengecil itu ada truk ngambil jalur di jalur yang kayak agak gini, Kak. Agak dia tuh
3: blind spot.
2: Okay. Dia nyalip di jalur blind spot. Otomatis dia kaget. Dia enggak kaget sih ya. Dia bilang ya dianya juga hampir lose control. Nah, akunya di belakang ya masuk ke pinggir jalan, which is pinggir jalan tuh gravel kan.
0: Okay.
2: Nah, jadi aku pun oleng pas mau naik ke aspal lagi. Aspalnya tuh tebel
0: tinggi.
2: Gini loh, Kak.
0: Oh, tinggi ya.
2: Berarti enggak sih, jadi kayak enggak dapet gitu.
0: Berarti sempat ini kegeser gini banyak.
2: Yeah. Itu yang pertama.
0: Okay.
2: Ya akhirnya kan aku jatuh tapi benar-benar di kecepatan paling kayak 5 10 10 km per jam,
0: oh,
2: gitu,
0: iya,
2: gak
0: okay
2: terlalu gimana.
1: Cari aman lah ya.
2: Terus yang kedua itu kita jatuh berjamaah nih, aku, dia, dan warga lokal.
0: Dan warga.
1: Oh,
0: warga.
1: Apa yang terjadi?
0: Jatuhnya berjamaah.
2: Berjamaah dan warga lokal juga soalnya. Okay. Karena tuh ada satu bagian di pas mau masuk ke Morowali, dia tanjakan, ada aspal dan ada lumpur. Nah, ya sudah, itu kombinasi maut bukan.
0: Oke.
2: Okay. Terus baru hujan.
0: Oh, licin berarti.
2: Betul.
3: Nah, awalnya aku yang naik duluan. Oh, ini kok udah licin.
0: Okay.
3: Pas gas pelan-pelan.
2: Enggak ada ya kamu bilangnya kok ini udah licin. Kamu bilang, "Beb, ini licin." Enggak ada kamu bilang
1: tolong perkelahian rumah tangga jangan dibawa ke sini.
3: Akhirnya aku jatuh kan.
0: Oke. Okay.
3: Pas aku jatuh kayaknya dia kaget ngelihat aku jatuh. Akhirnya dia jatuh juga.
1: Oke.
3: Nah, lucu tuh. Terus pas aku lagi mau turun ke bawah, taunya di bawah ada lagi warga yang jatuh.
0: Oke, okay. Oh, kaget-kagetan nih.
1: Iya. Jadi apa? Jatuh berjamaah.
0: Jatuh berantai.
2: Nah, setelah jatuh kita nyadar, memang ada anak-anak duduk di bukit agak atas, kayaknya memang mereka tuh hobi nontonin yang jatuh nih. Siapa nih yang jatuh hari ini?
0: Kayak
2: pantau dulu.
0: Kayak ada di konten-konten di ini kan.
2: Tahu kan hiburan orang sana kan begitu gitu. Mungkin bosen ya kayak.
0: Oke, oke.
2: Ya sore-sorenya mereka ya begitu.
1: Jadi kalau misalnya udah sore, mereka kayak, "Ayo kita lihat orang jatuh."
3: Tapi ujungnya mereka bantuin juga.
2: Karena mereka gemuk banget bantuin kita. Ya mungkin bukan cuma sekedar nonton, mereka juga kayak ada niat kayak, "Oh, yaudah bantuin," gitu.
0: Kita udah siap nih kalau ada yang jatuh kita bantuin.
2: Yang kasihan adalah motor kita kan beratnya 250 kilo
0: ya tuh.
2: Nah,
3: mereka jadi 6 orang sih itu.
2: Kita jatuh berjamaah, dia ngangkat berjamaah juga.
0: Oke. Berarti kan kalau tadi kan sempat jatuh motornya. Kalau spesial untuk Mbak Tania, kalau masalah motor apakah masih butuh konsultasi untuk kayak ganti oli atau apa gitu?
1: Atau udah bisa sendiri.
0: Kan perempuan tuh kadang lupa ganti oli, pokoknya berasap aja, oh udah abis nih olinya, motornya.
2: Itu namanya nggak pernah pakai oli, tolong ya. Nggak sih, kalau itu aku serahin ke bengkel sih, kayak
1: langsung
2: maksudnya
1: bengkel ya.
2: Karena kan udah tahu ya maksudnya, oke misalnya kayak kita harus ganti tuh ya 2000 sampai 3000 lah.
0: Kayak gitu. Kampas motor udah mulai
2: tahu.
0: Abis.
2: Oh
1: udah
2: iya,
1: tahu.
2: Udah tahu.
0: Oke, saya belum tahu, motor saya belum ganti-ganti.
1: Berarti kampas. Kau memang yang
2: itu malas. Berarti piringan rem kamu mungkin udah gredek.
0: Oh.
1: Itu bisa dipastikan sih.
2: Lebih baik kamu ganti daripada piringan kamu itu harus di cakram kamu itu harus diganti, itu mahal loh.
0: Iya.
2: Oh kalau
0: iya.
2: Kampas rem tuh murah.
1: Tidak, tapi dia kalau dikasih tau kayak begini
2: sekarang.
1: Mbak iya. Tania kalau dia dikasih tau begini, dia kepikiran dia ganti motor udah.
0: Iya, saya tuh kayak udah malas ini reparasi.
2: Sama kayak aku loh.
0: Ini jadi itu motor saya tuh
2: impulsif.
0: Iya, jadi motor saya dari 2019. Terus kayak mau diperbaikin benahi satu, mending nabung dulu deh beli ganti yang baru biar lebih disayang dan dirawat lebih awal gitu.
2: Oke, alasannya tidak baik sih gitu. Maksudnya karena lu ya udah sekalian rusakin dulu gitu kan.
0: Bukan, maksudnya motor tuh motor pemberian.
1: Udah.
0: Oh, curhat ya ini.
1: Iya, jangan. Kita beralih ke kuliner karena kalian berdua pasti setiap destinasi ada makanan yang menarik hati.
0: Okay.
1: Untuk yang di Sulawesi, apa aja yang menarik hati dan juga perasaan?
0: Yang akhirnya kayak mau makan lagi nih kalau
1: pokoknya
0: sini.
1: Kita harus lagi deh nih.
2: Sop lidah lamurung
1: dong. Itu juga oke. Terus apa lagi?
2: Kapurung.
1: Oh iya, itu enak banget. Makannya di mana?
2: Aku dapat yang di Luwu Timur. Jadi dia kapurung. Kuahnya tuh bukan bening ya, kayak bening oranye.
1: Agak keruh-keruh dikit.
2: Keruh dikit tapi oranye.
1: Rasa kacang kan?
3: Rasa tom yam ya, kayak
2: rasa tom yam.
3: Asam-asam segar gitu.
1: Iya, asam segar. Ya, tapi kan ada kacangnya kan?
3: Ada kacangnya itu.
1: Iya, ada. Aku enggak tahu, tapi halus banget.
2: Oh, kacangnya halus.
1: Yeah.
2: Oh iya, kita enggak ngerasain kacangnya tapi enak sih.
0: Kacangnya di alusin, ditumbuk
1: sampai halus.
2: Oh, mungkin keruh karena si kacang
0: kacangnya benar. Tapi makan ini juga udang-udang yang mentah itu yang dikasih jeruk-jeruk terus ikan-ikannya.
1: Itu
0: apa sih namanya tuh?
2: Paco.
0: Ya paco, itu enak banget.
2: Di mana?
0: Di sana sama
1: Luwu. Iya,
2: paco.
1: Sama kapurung juga itu dia.
0: Jadi yang kasih masak dia tuh si jeruk-jeruknya.
1: Kapurung seger banget sih, deal.
2: Yang aku agak-agak shock itu pas aku cobain dangenya Luwu Timur.
1: Yang kejunya mereka?
2: Enggak,
0: dangenya
2: tuh
0: dange.
1: Dange itu kelapa?
2: Bukan, hey. Dia dibilang pokoknya itu roti tawar kan.
3: Kayak roti yang
2: pernah lagi. Lihat gak sih? Kalau denge yang pangkep kan dia ada
0: kelapa.
2: Keju, ada kelapa, coklat, ya, kelapa, dikasih susu kental manis. Kalau yang di sana tuh polos.
0: Oh iya. Mirip-mirip.
2: Kayak bentuknya kayak persegi panjang.
3: Kayak biskuit gitu.
1: Oh bener, itu yang agak aneh.
2: Itu agak aneh sih jujur.
0: Tapi udah coba dangke?
2: Dangke itu apa?
0: Yang keju. Ini keju enrekang.
2: Dange,
1: dangke.
3: Ada lagi beda.
0: Yang kayak keju gitu.
2: Yeah. Belum.
0: Itu enak itu tuh.
1: Dekat-dekat Toraja tuh biasanya orang. Apalagi ini udah baru dua. Makanan. Mas Andika mungkin makanan
3: kalau
1: yang
3: aku sih makanan
0: semua enak.
2: Aku tahu kamu
3: apa?
2: Ikan katombo.
3: Ikan katombo di Poso.
2: Katombo RTH super.
3: Wah, itu ikan. Itu tuh
1: ikan terenak.
3: Ikan kembung basically itu cuma ikan kembung.
2: Selera kamu gitu sih soalnya.
3: Emang ikan kembung kan?
1: Katombo itu emang kembung.
3: Kembung.
2: Iya.
1: Emang.
3: Jadi kan ada kan namanya beda-beda ya. Ada katombo, ada kadompe.
2: Ya, ada lagi oci.
3: Oci kalau orang Sulawesi Utara bilangnya.
1: Iya, oci.
3: Jadi aku tuh basically tuh suka ikan kembung.
1: Yeah.
3: Tapi kok di sini kok namanya kok aneh-aneh.
1: Katombo, oci.
3: Katombo apa? Pas aku lihat ikannya, ini kayaknya ikan kembung.
1: Iya. Yeah.
3: Terus tuh akhirnya pas kita makan di Poso itu enak banget itu.
2: Sebenarnya bikin itu jos-jos banget tuh sambal dabu-dabunya.
1: Nah, itu juara. Setuju.
2: Dabu-dabunya.
0: Katombo tanpa dabu-dabu itu bagaikan itu rumah cuman, tanpa dinding.
3: Nah,
2: iya itu nggak rumah dong. Itu namanya pekarangan.
0: Iya itu saya maksud. Gak jadi kan?
1: Gak usah terlalu filosofis mas.
0: Tapi kalau di Makassar spesial makanannya.
1: Lamuru.
0: Udah coba pisang hijau?
2: Udah.
0: Aku
2: jujur tidak suka buah.
0: Oh.
2: Jadi okay. Aku suka sumsumnya aja.
0: Oh iya. Santannya.
2: Plus dia kan sirupnya tuh spesial kan.
0: DHT.
2: Iya DHT. Nah kalau di Pulau Jawa sirup itu kan nggak ada.
0: Mm-mm.
2: Kita pakainya yang marjan koko pandan.
1: Okay. Ya, beda rasanya.
2: Ternyata beda banget.
1: Itu rahasia segala makanan kita.
2: Yeah. Ingat ya orang-orang Pulau Jawa kalau ada yang denger ini sirup DHT tolong dibeli. Dia ada yang jual yang 1 liter 5 liter.
3: Ada yang jual 5 liter loh itu
0: bayar. Iya benar.
3: Jergen kan?
2: Jergen.
3: Dan itu udah jadi oleh-oleh.
0: Benar, benar. Jalan kote itu. Jalan kote udah jalan kote.
2: Udah dong. Nyonya Lili.
0: Oke, itu enak tuh.
1: Itu juara juga. Oke, sekarang kita menuju kembali ke motor selain makanan, karena kayaknya kalau makanan enggak habis-habis nih.
2: Iya, aku suka banget makan soalnya makannya.
0: Makassar kan salah satu kota makan enak.
2: Adalah kayaknya aku naik 2-3 kilo.
1: Selamat tur Sulawesi

0: sih enggak. Anxiety itu enggak. Anxiety itu bukan anxiety negatif ya, lebih kayak ke
1: excited.
0: Oh my god, besok liburan gitu
1: excited
0: loh.
1: Excited parah
0: yes, yeah. Gitu. Okay. Sampai enggak bisa tidur.
2: Oke, okay. Berarti lebih anxiety kalau di kamar mungkin sendirian. Ya, ini saya kemana-mana nih, kepikiran.
0: Kayak, aduh, kalau kemana-mana keluar uang nih. Gitu.
2: Saya itu menggambarkan diri saya.
1: Kalau misalnya keluar rumah overpay, kalau di rumah overthinking. Oke, terakhir untuk kalian berdua, mungkin ada sahabat suara atau ya nggak usah jauh-jauh deh, kita berdua yang belum memberanikan diri untuk keluar dari zona nyaman ini.
2: Kasih apa? Tahu satu beberapa alasan ya untuk kayak kamu harus nikmatin banget hidup ini yang Allah, yang Tuhan kasih.
0: Ya. Oke, kalau menurut aku, siapa sih yang mau keluar dari zona nyaman? Zona nyaman itu diperluas.
2: Oh. Nice.
1: Kata berisik, kata berisik.
2: Oh my god, kata-kata ini baru saya dengar. Oke. Okay.
0: Nah. Jadi sebenarnya kayak ketika kita pergi ya, in a way kita traveling ya, kita tuh bukan keluar dari zona nyaman. Kita tapi pergi traveling loh ke tempat yang indah-indah, bukan yang kita kayak okay, pergi kamu kayak kerja di I don't know, tengah, laut, tengah gitu. Laut. Nah itu namanya keluar dari zona nyaman. Nah kalau traveling itu memperluas zona nyaman.
2: Okay, saya tidak pernah mendengar kata-kata seindah ini. Memperluas zona nyaman. Biasanya kita keluar dari zona nyaman kan ya?
3: Iya, enggak.
0: Ya. Ngapain kita keluar dari zona nyaman? Tau udah
2: gak,
0: nyaman.
2: Emang kita enggak nyaman-nyaman aja ini?
1: Tahu yeah. Enggak kenapa dia seperti itu? Karena dia baru satu kali naik pesawat. Satu kali naik bus keluar kota. Jadi seperti itulah kehidupannya.
0: Kamu masih muda. Nanti seiring dengan bertumbuhnya umur, kedewasaan, kamu akan find it kayak, kalau aku ya, aku personally sih semakin dalam aku ngelihat daerah, semakin banyak aku ngelihat daerah-daerah di Indonesia, aku tuh ngerasa kayak pikiranku semakin terbuka. Benar. Dan semakin banyak bersyukur.
1: Nah.
0: Ya kayak ketika kita ke Miangas, terus kayak aku tuh sekarang kalau lagi kesel atau misalnya ada yang kurang-kurang kayak
1: lihat
0: ingat orang Miangas, kasihan banget mereka gitu kan, kayak okay. Maksudnya benar-benar sad banget, okay. Bahkan obat aja susah, dokter nggak ada ya, kan gitu
3: pun banyak expire kan
0: gitu
3: sana.
0: Jadi kayak okay. Itu tuh yang bikin aku tuh jadi bersyukur okay. Gitu
2: berarti satu saya tanamkan dalam diri saya bahwa memperluas zona nyaman.
1: Right. Kalau Mas Andika silahkan,
0: apa tadi pertanyaannya?
1: Kata-kata yang bisa membuat kita terpacu
2: untuk ini traveling.
3: Hidup itu
1: sebenarnya
3: kuat gak sih sebenarnya basically
1: kalau kasih paham
2: kasih paham
3: ya. Jadi sebenarnya kalau aku sih mikirnya tuh hidup tuh kan cuma sekali dan waktu tuh terus berjalan kan.
1: Benar.
3: Nah, mau kita pergi ke exploring ataupun kita cuma diam di satu tempat aja, waktu tuh nggak akan ngikutin kita, dia akan berjalan dengan sendirinya. Nah ya kan setiap orang kan ada ke ini yang masing-masing kan, ada yang emang ngabisinnya buat misalnya traveling. Benar. Atau apa, cuma kalau aku sih personally pengen kalau aku even setiap hari jalan-jalan full, jalan-jalan sampai akhir hayat nanti pun aku belum yakin, belum tentu semua di dunia ini aku bisa lihat.
1: Oke. Okay.
3: Jadinya okay. Might as well just keluar lihat yang bisa kita lihat sampai nanti selesai gitu loh.
2: Ya udah ya kita keluar.
0: Belum selesai. Simpelnya adalah sebelum pinggang lu encok, keluar dulu jalan-jalan. Benar. Daripada
1: okay. Jadi sahabat suara, ingatlah lebih baik kita capek karena melakukan banyak hal daripada capek karena tidak melakukan apa-apa.
2: Benar. Kalau jadi gitu, udah kita udah terpacu
1: untuk
2: nih,
1: kedua
2: udah terpacu.
1: Pasangan ini
2: terima
1: telah
2: kasih
1: menginspirasi
0: terima
1: kita.
0: Kasih.
1: Untuk sahabat suara yang juga mau tahu perjalanan seru mereka berdua, boleh follow Instagramnya di @taniarusli.
0: Betul, atau TikTok boleh di @cicibiker.
1: Nah,
0: Cicibiker.
1: Mas Andika?
0: Dia tidak main sosmed.
1: Oke. Okay.
0: Dia fokus jalan-jalan intinya.
1: Oke. Okay. Okay, terima kasih udah jalan-jalan.
2: Terima kasih banyak.
0: Selamat sore.
1: Nanti kalau ada tur Sulawesi main kesini lagi.
0: Pasti.
1: Wajib. Oke, okay. Sahabat suara jangan kemana-mana. Kita masih lanjut lagi. Kita belum bisa pergi touring.
2: Kita harus siaran dulu. Tetap di Suara Santai, sahabat suara.
4: Kamu sedang mendengarkan Iswara.
5: Iswara.
4: Iswara, suara warga Indonesia.

0: dengerin sekarang juga hanya di Suara Makassar, Suara Warga Indonesia.
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby Happy
1: ya?
3: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
6: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
7: fresh banget rasanya.
6: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
8: Iya lagi.
9: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
6: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
10: Hai.
11: Hai. Kamu wangi banget.
10: Kayak old money vibes.
11: Parfum apa sih?
10: No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
11: Wait, serius itu deterjen?
10: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
11: Wanginya luxurious banget.
10: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care. Hai.
11: Hai. Kamu wangi banget.
10: Kayak old money vibes. Parfum apa sih? No, ini Soak Clean Eau de Parfum.
11: Wait, serius itu deterjen?
10: Iya dong. Soak Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lo bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
11: Wanginya luxurious banget.
10: Soak Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
12: Lagu pilihan kamu, nih kita puterin.

0: menemani kamu setiap hari cuma di Iswara Makassar.
1: Iswara.

0: Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara. Gas
1: genggam hadiah. Buruan yuk, gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
2: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
3: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
4: Ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskan ke Alfamidi sekarang.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wingscare. Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
9: Mau tea juice? Mau.
8: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
10: Aku mau tea juice lemon.
11: Kalau aku mau tea juice madu.
12: Aku gula batu.
11: Mau melati.
12: Apel apel.
8: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
9: Asik.
8: Wah. Nah, gimana? Enak es tehnya?
11: Enak.
12: Mau dong.
11: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
12: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
8: Mau tea juice lagi?
9: Mau.
8: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
11: Panas-panas enaknya minum tea juice.
12: Semua rasanya enak.
8: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
13: Dari Wings Food.
14: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Iswara Makassar.
15: Buka website iswaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @iswara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Suara Makassar, suara warga Indonesia. Kita balik lagi dan setelah terinspirasi dengan Cici Bikers, kita akhirnya akan berkendara dengan motor Dani Prayogo.
1: Benar, tapi kalau ngomongin motor, sekarang itu paling tepat untuk rapihin surat-surat motor kamu. Karena sekarang pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan lagi ngadain program bebas dan diskon pajak kendaraan bermotor 2026. Ini gak main-main, sahabat suara. Keuntungannya banyak banget. Mulai diskon 50% pajak kendaraan bermotor untuk tahun jatuh tempo 2025 ke bawah, terus ada bebas 100% denda pajak kendaraan bermotor kamu, plus bebas denda SWD KLLJ untuk tahun lalu dan tahun-tahun sebelumnya.
0: Dan kerennya lagi nih ya, buat kamu yang taat bayar pajak sebelum jatuh tempo, Jasara Harja berpeluang ini untuk kamu yang ada di Sulawesi Selatan, berpeluang dapetin emas dan promonya terbatas, cuma berlaku 1 bulan sampai 30 Juni besok berarti ya. Dan ini selain berkesempatan dapat emas, kamu juga bisa dapat kupon undian yang hadiahnya oke banget, ada paket umroh, sepeda motor, sepeda, TV, kulkas, sampai mesin cuci.
1: Nah, buat kamu yang punya tunggakan, gak perlu khawatir sahabat suara, bayar 1 tahun tunggakan langsung dapat ekstra 1 kupon. Jadi makin banyak dibayar, peluang menang makin besar.
0: Betul sekali, dan bayarnya juga gak pakai ribet, kamu langsung aja datang ke Samsat atau lewat aplikasi e-Samsat Signal dan juga Bapenda Sulsel Mobile.
1: Jadi buruan lunasi pajak kendaraanmu sekarang dan dapatkan pulang hadiah impianmu. Syarat dan ketentuan berlaku.
2: Iswara, memainkan musik pilihanmu.

Dapatkan berita terbaru dan tren terkini dengan follow Instagram Iswara. Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Suara Makassar dimanapun dan kapanpun.
1: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian para hijabers harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang, udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
6: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Memainkan musik terbaik pilihan warga Indonesia.

Dengarkan Iswara di 101,4 FM Jakarta, 105,1 FM Bandung, 98,7 FM Jogja, 98,3 FM Medan, 96,0 FM Makassar, 90,1 FM Banjarmasin, 90,2 FM Semarang, 95,1 FM Palembang, dan 89,7 FM Surabaya. Iswara, suara warga Indonesia. Suara warga.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: Taylor Swift sama Travis Kelce. Terus kan aku ARMY ya, jadi happy banget pas tahu BTS comeback full member. War sih, war album dan world tournya.
1: Ngerasa gak sih, sehari aja kita gak buka timeline tuh rasanya jadi si paling ketinggalan?
0: Banget! Tiba-tiba semua orang bahas sesuatu, terus kita sendiri yang gak paham. Jadi paling gak culture deh di tongkrongan.
1: Fix, kamu butuh ini. Program paling culture yang kasih info trending di suara santai. Let's go!
0: Good evening and welcome to
1: Culture, sahabat suara. Pasti kamu lagi di jalan ya, masih keliling-keliling karena pengen dengerin kita.
0: Kenapa kok kepedean sekali, Dandy? Siapa tahu rumahnya memang masih jauh.
1: Enggak, jadi kan kita tadi bahas traveling-traveling gitu, jalan-jalan, riding-riding gitu.
0: Bukan riding.
1: Apa? Riding.
0: Riding.
1: Yeah, riding.
0: Riding membaca.
1: Riding-riding di kota-kota ini. Kota ini tak sama tanpamu.
0: Tapi kalau misalnya jalan-jalan kan itu real ya, enggak AI. Enggak pakai apa ya, teknologi-teknologi semacam hal
1: robot,
0: yang bikin kita
1: gitu kan,
0: kayak tidak merasakan kenyataan.
1: Benar. Tapi malam ini kita akan bahas teknologi AI.
0: Kenapa AI?
1: AI-nya ini membantu wasit mengambil keputusan di Piala Dunia 2026 dan gak hanya bola.
0: Kita juga mau bahas soal tiramisu. Bisa disambung gak sih?
1: Sambung aja sendiri.
0: Kita juga mau bahas tiramisu di World Cup.
1: Ini komanya salah nih.
0: Nah, Dandy, biarin aja. Oh. Ini kan biarkan produser kita berkarya dalam puisi.
1: Tiramisu juga ada, Tiramisu World Cup yang akan berlangsung mulai Oktober nanti.
0: Kalau penasaran seperti apa informasinya?
1: Pasti penasaran dong, tetap di culture.
2: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir. Biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
2: Mau tea juice? Mau.
1: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
3: Aku mau tea juice lemon.
4: Kalau aku mau tea juice madu.
3: Aku gula batu.
4: Mau melati.
3: Apel apel.
1: Oh siap, tea juice kan banyak rasanya.
2: Asik.
4: Wah.
1: Nah, gimana? Enak es tehnya?
4: Enak.
3: Mau dong.
4: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
3: Iya, segernya tea juice bikin mau lagi.
1: Mau tea juice lagi?
2: Mau.
1: Nyajiin tea juice cepet, gak ribet, banyak untungnya.
4: Panas-panas enaknya minum tea juice.
3: Semua rasanya enak.
1: Ayo, ganti es tehmu dengan tea juice. Segernya gak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
7: Hai.
6: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
8: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
7: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
8: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
6: Oh ya? Terus?
7: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
8: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml. Anti bocor pokoknya.
6: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
8: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget, tinggal shoot, udah selesai.
6: Gampang
8: Baby Happy
6: ya?
8: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
6: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
8: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
4: Baby Happy, Mom Happy.
0: Wings Care.

0: Ini suara Makassar, suara warga Indonesia. Balik lagi di Culture Sahabat Suara. Ngomongin soal perkembangan teknologi, ini pasti makin dar-der-dor, gagek-gok gitu.
1: Karena
0: kan,
1: karena kemarin tuh saya kan, ini kan soundtrack dari si film Toy Story 5.
0: Bener.
1: Disitu memang akhirnya mainan konvensional itu tergantikan dengan si teknologi ya.
0: Nah, tapi kalau di Piala Dunia 2026 ini makin membantu untuk menentukan penilaian kepada
1: biasanya
0: pemain.
1: Ada, memangnya si AI ini berbuat apa di sini?
0: Jadi di Piala Dunia 2026 kan makin canggih banget. Soalnya ini wasit dibantu teknologi AI buat mengambil keputusan di lapangan.
1: Hah? Jadi robot yang menentukannya.
0: Kolaborasi. Jadi AI ini bakal kerja bareng sistem VAR dan teknologi offside semi otomatis gitu.
1: Jadi sistem SAOT ini dipakai puluhan kamera khusus real time yang akan melacak posisi pemain, sementara pada bola juga dipasang sensor untuk mendeteksi momen tepat saat bola ditendang.
0: Benar. Jadi semua data itu langsung dianalisis AI untuk jadi keputusan offside atau insiden lain bisa lebih cepat dan akurat, karena
1: jadi kayak
0: kan
1: lebih real time gitu ya.
0: Bener.
1: Dan kayak akurat posisinya, karena kan kalau mata biasanya kayak yang ada sedikit saja melenceng dari perhatian.
0: Benar, kalau dulu kan kalau kita nonton Piala Dunia yang ada rekam ulangnya itu kan lewat kamera-kamera pinggir lapangan.
1: Yeah.
0: Sekarang wasitnya tuh ada, cuman kayak kecil banget di daerah-daerah
1: otaknya.
0: Bukan, kayak pakai kacamata tuh, kamera-kamera kacamata.
1: Iya, meta.
0: Iya, kayak gitu pakainya. Jadi kita bisa lihat lebih dekat pemainnya gitu.
1: Gokil banget. Tapi tenang aja Sahabat Suara, karena keputusan akhirnya tetap di tangan wasit. Jadi keputusan wasit tidak dapat diganggu gugat.
0: Iya, jadi sebenarnya AI ini kayak asisten aja.
1: Oh.
0: Ibaratnya kita wasit sebagai majikan, asisten ya ikutin majikan.
1: Berarti kok harus waspada dan
0: kenapa?
1: Karena kan asisten akan digantikan dengan AI.
0: Aduh.
1: Asisten penyiar?
0: Waspada.
1: Asisten MC?
0: Aduh,
1: semua pekerjaan mau diambil sama AI.
0: Aduh, center kecil.
2: Gol! Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir. Biar bisa juara dunia 2026.
1: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
1: Heh, gak boleh gosip di siaran Culture. Nanti aja pas kelar siarannya.
3: I heard what you said through the grapevine. Funny thing about your problems, they ain't mine. Staying up through the late night. 20 seconds to game time. Getting religious with it. How I'm crossing these state lines. Working hard through the late nights.

0: Karena selain Piala Dunia atau World Cup, kita juga mau bahas buat kamu yang suka lari tapi juga gak bisa nolak dessert. Ini ada event yang unik banget di Italia.
1: Event apa dia?
0: Dia adalah Tiramisu World Cup di Treviso. Jadi,
1: apakah dia lomba makan tiramisu?
0: Ya, betul sekali. Jadi ini mulai dari 9 sampai 11 Oktober nanti, dan di kota yang dikenal sebagai lahirnya Tiramisu.
1: Oh, di masa yang dikandung juga di tempat itu, dilahirkan juga
0: apa
1: di sana. Di ajang ini para chef dari berbagai negara bakal adu jago bikin tiramisu terbaik. Nah, yang bikin makin seru, di hari terakhir juga ada tiramisu run. Jadi lomba fun run sejauh 10 km yang melewati kawasan bersejarah Treviso.
0: Seru banget ya kalau misalnya kayak orang yang passionnya tuh kayak mau lari kayak, mau naik motor kayak, mereka pasti akan kemana-mana.
1: Tapi bagian paling ditunggu justru ada di garis finish. Soalnya semua peserta yang berhasil menyelesaikan fun
0: run. Terdengar gak sahabat Sora? Itu saya baru saja menampok ke belakangnya.
1: Jadi kalau ada peserta yang berhasil menyelesaikan fun run 10 km, ini bakal dikasih makan tiramisu sepuasnya. Kata saya memang itu adalah akal-akalan untuk mengurangi manusia yang ada di muka bumi ini.
0: Karena makan tiramisu banyak-banyak,
1: gula kita naik, gula gaji enggak.
0: Nah itu, mohon maaf lahir dan batin nih.
1: Buat pecinta tiramisu langsung aja ke sana deh.
0: Enggak, maksud saya begini, kalau misalnya punya uang banyak untuk membeli tiramisu atau ikutan tiramisu World Cup, tiramisu run, kalau ada lebihnya.
1: Kenapa?
0: Kasih kita job.
1: Iya.
0: Kan
1: kita bisa bisa MC Korea.
0: Bisa.
1: Lem Korea.
0: Bisa. Semuanya saya bisa, bahasa Zimbabwe, Itali.
1: Bahasa yang baru kita bikin.
0: Bahasa ibu, bahasa kalbu, semuanya bisa.
1: Oke lah sahabat suara ya, daripada bahasanya makin enggak jelas.
0: Oke lah.
1: Daripada kamu di perjalanan makin gak sampai-sampai karena dengerin kita, ya udah kita pamit undur diri. Terima kasih sudah dengerin kita dari jam 4 sampai jam 7 malam ini. Dan di Prayogo, anaknya Pak Cahyo yang suka main yoyo pamit undur diri.
0: And of course, the one and only Rory Wulansari, cantik mewangi sepanjang hari, amin rabbal alamin, juga pamit undur diri.
1: Tetap dengerin ini Suara Makassar,
0: suara warga Indonesia, and see you
1: tomorrow.
0: Adios.
2: Gitu dong, yang waras main bolanya, jangan dipelintir, biar bisa juara dunia 2026.
0: Wih, kayak kenal tuh hiburan-hiburan di luar Nurul.
2: Hiburan apa tuh? 1 tambah 1 sama dengan 2, 11 kali 11 sama dengan 121, 12 kali 12 sama dengan 144 ya.
0: Heh, gak boleh gosip di siaran culture, nanti aja pas kelar siarannya.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: secepatnya. Suara Warga Indonesia.
1: Iswara. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
2: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
1: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
3: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
1: So caramelized, Tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
4: Mau dong. Taste good.
1: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
5: Bu Nana.
6: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
5: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
5: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
6: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
5: Berarti satunya 2.500.
7: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
6: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
5: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
7: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
6: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
8: Wingscare.

Nemenin kamu ngopi gak lengkap dong tanpa lagu yang satu ini. Pokoknya kita pilihin lagu-lagu hit sepanjang hari. Dan FM Iswara Makassar, lagu enak seharian.

0: lainnya di 96 FM dan streaming di iswaranetwork.com.
1: Hai.
2: Hai. Eh, kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
2: No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai.
1: Eh, kamu wangi banget.
2: Kayak old money vibes. Parfum apa sih? No, ini So Clean Eau de Parfum.
1: Wait, serius itu deterjen?
2: Iya dong. So Clean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
1: Wanginya luxurious banget.
2: So Clean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
3: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
4: Fresh banget rasanya.
3: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
1: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
3: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain. Lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Lagu pilihan kamu, nih kita puterin.

0: menemani kamu setiap hari cuma di Iswara Makassar.
1: Iswara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Aquí.
1: Dengarkan Iswara di mana aja,
2: kapan aja,
1: dengan streaming ke iswara.id.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: di iswaranetwork.com atau cek di link bio Instagram iswara.mks.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
1: Iya dua, ibu kali kita bertengkar tapi yang penting kau balik.
0: Dengan lagu favorit, pilihan kamu.

0: hari. Cuma di 96 FM Isuara Makassar.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara.
2: Isuara.
1: Isuara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hey yo, it's not the end.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Kamu yang work from anywhere bisa tetap dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: iswaranetwork.com atau cek di link bio Instagram iswara.mks.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sini tempatnya Suara Warga Indonesia.
1: Iswara.
2: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
3: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
2: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
4: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Nggak ada duanya. Nih.
2: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh. Kentalnya, caramelized-nya. Bikin nasi goreng looks good, kan? Ini? Pasti semua mau.
5: Mau dong.
6: Taste good.
2: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Bu Nana.
8: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
7: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat, bisa hemat belanja sebulan loh.
7: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
8: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
7: Berarti satunya 2.500.
9: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
8: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
7: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
9: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
8: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Wings Care.

Nemenin kamu ngopi gak lengkap dong tanpa lagu yang satu ini. Pokoknya kita pilihin lagu-lagu hit sepanjang hari. Dan FM Isuara Makassar, lagu enak seharian.

0: lainnya di 96 FM dan streaming di iswaranetwork.com.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
1: Hai.
2: Hai. Kamu wangi banget.
1: Kayak old money vibes. Parfum apa sih?
3: No, ini Soclean Eau de Parfum.
2: Wait, serius itu deterjen?
3: Iya dong. Soclean Eau de Parfum, deterjen bubuk berwarna pertama di Indonesia yang tiap butirnya menyerap parfum lebih banyak dengan world class luxury parfum yang dirancang master perfumer. Terus, teknologi parfum lock bikin wanginya bisa tahan hingga 33 hari.
2: Wanginya luxurious banget.
3: Soclean Eau de Parfum, tebarkan parfum mewah berkelas dunia. Wings Care.
4: Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food.
5: Fresh banget rasanya.
4: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
2: Iya lagi.
6: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
4: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
7: Lagu pilihan kamu, nih kita puterin.

0: menemani kamu setiap hari cuma di Iswara Makassar.
1: Iswara.

0: kamu sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: ada juga lagu yang cocok nemenin traveling kamu.
1: Streaming di 96FM untuk tahu info terupdate dan lagu-lagu enak. Isuara.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
1: Iya dua, ibu kali kita bertengkar tapi yang penting kau balik.
0: Dengan lagu favorit, pilihan kamu.

0: di isuaranetwork.com atau cek di link bio Instagram isuara.mks.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia.

Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar. Lagu favorit pilihan kamu.

0: hari. Cuma di 96 FM Isuara Makassar.
1: Kamu sedang mendengarkan Isuara. Isuara, suara warga Indonesia.

0: Iswara, suara warga Indonesia.
1: Hey yo, it's not the end.

0: Di tempatnya Suara Marga Indonesia. Iswara.
1: Kamu yang work from anywhere bisa tetap dengerin Iswara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: streaming di iswaranetwork.com atau cek di link bio Instagram iswara.mks.
1: Kamu sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

0: sedang mendengarkan Iswara.
1: Iswara.
0: Iswara, suara warga Indonesia.

karena setiap lagu selalu punya momen yang bikin nostalgia.

0: sedang mendengarkan Iswara. Iswara, suara warga Indonesia.
1: Gimana persiapannya? Udah aman semua?
2: Aman, Kapten. Tangki semangat juga udah diisi penuh biar perjalanan pagi ini lebih seru.
1: Bagus. Pastikan juga posisi duduknya sudah nyaman biar selama perjalanan bisa dengerin suara seru.
2: Siap. All clear, Kapten. And ready to go.

0: Program FM Isuara Makassar, suara warga Indonesia.
1: Selamat pagi Claudia.
0: Selamat pagi Clay.
1: Gimana kabarnya hari ini?
0: Happy banget karena pagi ini gak hujan.
1: Betul, gak hujan, terang.
0: Iya.
1: Dan ternyata saya baru tahu hari ini saya lagi nginep di Tanjung Bunga.
0: Terus?
1: Dari Tanjung Bunga ke sini dingin banget ya.
0: Iya sih, rasain kalau angin pagi tuh emang dingin banget.
1: Dingin dibanding kalau saya dari Petarani ke sini.
0: Karena ini ya, lost
1: laut
0: kayaknya.
1: Ya, iya, lost juga karena laut juga. Oh my god. Tapi yang pasti sahabat suara, kita bakalan nemenin kamu sampai nanti jam 10 bareng sama saya Clay Rizky
0: dan Claudia.

0: Lagi beraktivitas? Mau sambil dengerin lagu favorit kamu? Bisa banget streaming di Isuara Makassar.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.
2: Segernya kelewatan! Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food. Segernya kelewatan. Baru teh lemon madu. Lemon tea yang gak asem, manisnya smooth dan seger banget. Dari Wings Food,
3: fresh banget rasanya.
2: Ini lemon tea favoritku. Lemon tea yang manis madunya pas dan enak banget. Tak lagi ragu, beda dari yang lain ya.
4: Iya lagi.
5: Gak expect rasa lemon tea senyegerin ini.
2: Fresh, penasaran kan? Buruan cobain lemon madu yang segernya kelewatan. Dari Wings Food.
6: Hai, aku Nasya Zahira. Mau spill nih yang bikin kulitku cerah dan bening merata. Giveaway hijab oud dan glutacinamide. Ini tuh sabun mandi pertama dengan wangi oud dan ada kandungan skincare yang bikin kulitku makin cerah. Dengerin ya, paduan glutacinamide dari glutathione dan niacinamide ditambah Nutri White Complex jadi multi brightening power. Ini yang bikin kulit aku cerah, bening, dan bercahaya. Busanya melimpah, wangi oudnya... mewah, eksotis, dan tahan lama. Aku approve banget sama Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide ini. Kalian, para hijabers, harus coba. Kamu juga bisa loh punya kulit cerah kayak aku. Yuk beli sekarang. Udah ada di minimarket, online shop, dan toko-toko terdekat. Giveaway Hijab Oud dan Glutacinamide. Berhijab jadi lebih cantik dan bercahaya.
1: Dari pagi sampai malam, dengerin terus Isuara Makassar.
7: Iya Tuhan, ibu kali kita bertengkar, tapi yang penting kau banyak.
1: Dengan lagu favorit pilihan kamu.

0: kakaknya keren banget. Boleh spill info trendingnya hari ini dong.
1: Ini kan. Udahlah, kalau mau tahu yang lagi trending, dengerin TBL aja. Trending banget loh.
2: 96 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia.
3: Yes, TBL trending banget loh. Nemenin kamu dari jam 7 sampai jam 8 pagi. Ngebahas apapun yang lagi trending di Indonesia atau internasional.
2: Yang pertama, ada pemerintah buka program magang nasional Juli nanti.
3: Dan lewat yayasannya Ariana Grande, bantu anak-anak dan keluarga di Gaza.
2: Yang pertama, pemerintah buka program magang nasional Juli nanti. Jadi buat kamu yang baru lulus kuliah, ini kabar yang wajib didengar dan disebarin nih. Soalnya, program magang nasional batch 4 resmi dibuka mulai 15 Juli nanti.
3: Wow, karena program ini tuh ditujuin emang buat fresh graduate. Mau itu lulusan D3, S1, atau pendidikan profesi yang lulus maksimal 1 tahun terakhir.
2: Oh begitu.
3: Yes.
2: Gelombang pertamanya menargetkan sekitar 50.000 peserta. Dan peserta yang lolos nantinya bakalan magang selama 6 bulan dan dapat uang saku.
3: Wow.
2: Setara UMP dan juga UMK, jaminan sosial, sertifikat resmi sampai kesempatan direkrut jadi karyawan tetap.
3: Mantep banget nih, magang 6 bulan dapat uang saku.
2: Dapat uang saku.
3: Luar biasa. Nah, tapi sebelum daftar, pastiin kamu tuh udah punya akun siap kerja. Oh, ada akunnya.
2: Betul.
3: Harus dibuat dulu karena proses pendaftarannya online di Magang Hub.

0: Hai kamu, iya kamu. Udah tahu kan kalau Isuara Makassar bisa didengerin lewat streaming juga.
1: Buka website isuaranetwork.com/streaming, klik stream more dan pilih Makassar. Atau biar lebih gampang, kamu bisa buka Instagram @isuara.mks, klik link di bio lalu pilih menu streaming, dan kamu bisa dengerin Isuara Makassar dimanapun dan kapanpun.

0: suara di Bandung,
1: Banjarmasin,
0: Jakarta,
1: Jogja,
0: Makassar,
1: Medan,
0: Palembang,
1: Semarang,
0: dan Surabaya. Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clelo.
2: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel. Nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh ya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
1: Wingscare.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Mau tijus, mau.
4: Tenang anak-anak, semuanya kebagian. Mau rasa apa?
6: Aku mau tijus lemon.
7: Kalau aku mau tijus madu.
8: Aku gula batu.
7: Mau melati.
8: Apel.
4: Oh siap, tijus kan banyak rasanya.
5: Asik.
8: Wah.
4: Nah gimana? Enak es tehnya?
7: Enak.
8: Mau dong.
7: Tijus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Mau tijus lagi?
5: Mau!
4: Nyajiin tijus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
7: Panas-panas enaknya minum tijus.
8: Semua rasanya enak.
4: Ayo, ganti es tehmu dengan tijus. Segernya gak nanggung-nanggung.
9: Dari Wings Food. Tonton langsung Suruh Nyanyi Suara di YouTube Iswara Official.
0: Jangan lupa like dan subscribe ya.

0: Suara, suara warga Indonesia.
1: Totalnya 30.000 ya, Kak?
2: Hah? Itu nggak salah ya? Perasaan tadi belanjaanku banyak banget deh.
1: Kan di Alfamidi banyak promonya, Kak. Jadi belanjanya bisa lebih hemat.
2: Oh, gitu ya? Tunggu. Saya mau telepon istri saya dulu. Sekalian beli kebutuhan rumah yang lainnya juga deh.
3: Alfamidi, belanja puas, harga hemat.

0: 96.6 FMI Suara Makassar, suara warga Indonesia. Udah masuk di Alfa Midi nih sahabat suara. Dan kalau kamu pagi-pagi biasanya kan butuh banget yang namanya sarapan. Udah, mendingan langsung ke Alfa Midi aja karena banyak banget promo-promo yang bakalan nemenin kamu. Apalagi ada TTM nih, tebus terus murahnya.
1: Wih, belanja Rp50.000 bisa tebus murah satu produk TTM. Belanja Rp75.000 bisa tebus murah 2 produk TTM. Dan belanja Rp100.000 bisa tebus murah 3 produk TTM.
0: Yes, kalau tebus murah cuma Rp5.000 kamu bisa dapat 2 Mentos. Nih, Mentos Roll, terus ada Pino Ice Cup, ada larutan cap badak, ada fresh tea apple, ada juga 2 pieces Cleo ukuran 550 ml.
1: Kalau misalnya tebus Rp10.000 bisa tebus 2 pieces Simba, 2 dan juga Ellipse, 2 pieces Cheetos jagung, pilus keju, basreng, dan juga sambal ABC asli ekstra pedas, ekstrim pedas gitu.
0: Yes. Nah, kalau tebus murah cuma Rp15.000, ini berlaku buat yang belanjanya Rp100.000 ya.
1: Betul.
0: Nah, ini ada tebus imbus, ada so good chicken stick juga.
1: Lu juga tebus imbus.
0: Tebus imbus ya. Ada juga IC popcorn, ada Rinso liquid deterjen buat kamu yang pengen nyuci pagi-pagi ya kan, lumayan. Terus ada Mama Lemon atau Mama Lime, ukuran 1,5 liter.
1: Tapi yang pasti bukan cuma itu promonya, kita juga ada gas genggam hadiah seru untuk sekeluarga.
0: Yes, kumpulkan akoinnya dan menangkan hadiahnya banyak banget lagi. Ada 11 Honda Beat,
1: wow.
0: Ada 22 smartphone, 44 robot vakum, asik. 44 air fryer dan 22 mesin cuci.
1: Makanya jangan lupa bikin member Alfa Midi. Kalau misalnya bingung, datang saja ke Alfa Midi, minta sama masnya, mbaknya buatin gitu.
0: Yes, karena coba pakai nomor telepon aja.
1: Dan jangan lupa juga download Midi Kring, itu adalah aplikasi khusus Alfa Midi, jadi kamu bisa belanja dari rumah dan juga tahu promo-promonya apa aja yang ada di sana.
0: Betul.
1: Makanya belanja terus di Alfa Midi, karena di Alfa Midi belanja puas,
0: harga hemat.
2: Duh, udah jam segini, balik duluan ya.
3: Ya elah, baru datang udah mau pulang aja. Anak-anak udah pada ngumpul juga nih.
2: Duh, istriku lagi gak bisa belanja, jadi nitip bahan masakan deh buat di rumah.
3: Percuma, handphone canggih tapi masih nge-update.
4: Kan sekarang belanja bisa di Alfa Midi lewat aplikasi Midi Kring. Pesan dari mana aja dikirim langsung ke alamat kamu. Ada promo dan poin juga biar belanjaan kamu lebih hemat.
5: Alfa Midi, belanja puas, harga hemat.
6: Iswara, suara warga Indonesia.

0: bisa via streaming juga di iswaranetwork.com.
1: Gas genggam hadiah.
2: Bu, buruan yuk gas ke Alfamidi. Siapa tahu Bapak bisa menangin motornya.
3: Kakak pengen dapetin smartphone-nya juga dong.
4: Apaan sih pada gas-gas semua begini?
5: Gas, ya, Alfamidi menggelar program loyalty gas. Gas, genggam hadiah seru sekeluarga. Anda sekeluarga bisa dapat kesempatan menangkan ratusan hadiah menarik. Mulai dari 11 unit motor Honda Beat, 22 unit smartphone, 22 unit mesin cuci, 44 robot vakum, 44 air fryer, dan ribuan hadiah langsung berupa voucher belanja. Untuk mengikuti program ini sangat mudah. Belanja dengan menggunakan member Alfamidi, minimal Rp100.000 akan mendapatkan 1 buah A-Coin. Kumpulkan minimal 6 A-Coin untuk dapat kesempatan menangkan hadiah undiannya. Periode program mulai 1 April sampai 30 Juni 2026. Pastikan kamu sudah download aplikasi Midi Kringnya ya. Syarat dan ketentuan berlaku. Yuk gaskeun ke Alfamidi sekarang.
6: Bu Nana.
7: Bu Ayu, belanja juga, Bu.
6: Iya nih, tapi galau deh. Sisa uang 10 ribu beli apa ya?
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat bisa hemat belanja sebulan loh.
6: Beli apa emangnya? Paling dapat bayam 2 ikat.
7: Nih, Bu, beli sabun batang Nuvo Family, ada promo 10 ribu dapat 4.
6: Berarti satunya 2.500.
8: Bener banget, Bu. Promo untung nih, cuma 10 ribu dapat 4. Borong buruan, nanti kehabisan. Keburu diserbu warung saya.
7: Bukan cuma untung, Bang. Ibu juga tenang kalau anak-anak main di luar. Kan Nuvo Family punya perlindungan 2 steps ahead. Formula triple antibakterialnya lebih cepat lawan kuman pas mandi. Dan ngelindungin kulit setelah mandi. Pokoknya perlindungannya 24/7. Banyak untungnya, kan?
6: Nah, kalau gitu saya beli banyak buat stok deh, Bang.
8: Waduh, borong semua nih. Wah, bisa buat mandi sekampung dong.
7: 10 ribu di tangan ibu yang tepat dapat 4 sabun batang Nuvo Family. Nuvo Family, perlindungan menyeluruh 24/7.
9: Wings Care.
0: Ini kan lagu yang sering kamu dengerin?

0: 96.6 FM, suara Makassar, suara warga Indonesia. The Taylor Swift, I knew it, I knew you.
1: Yes, dan masih di TBL pagi ini kita punya info yang kedua. Ada Ariana Grande yang lewat yayasannya bantu anak-anak dan keluarga di Gaza.
0: Jadi Ariana Grande baru saja menyalurkan bantuan kemanusiaan untuk anak-anak dan keluarga di Gaza, Palestina.
1: Yes, bantuan ini tuh disalurin lewat yayasan barunya yang bernama Brighter Days Ahead Foundation.
0: Ariana juga bekerja sama dengan beberapa organisasi internasional untuk menyalurkan bantuan seperti dukungan medis darurat, bantuan untuk anak-anak pengungsi, sampai layanan kesehatan mental bagi anak-anak yang terdampak konflik.
1: Yes, tapi kalau di media sosial tuh emang Ariana Grande nggak mau yang di notice banget.
0: Betul.
1: Gitu. Jadi akhirnya dia yang kayak lewat yayasannya, tapi dia nggak mau muncul di banyak media gitu. Dan banyak fansnya memberikan apresiasi nih buat bantuan Ariana yang dinilai bawa dampak nyata buat mereka yang membutuhkan.
0: Wih, keren banget Ariana Grande. Makanya saya ngefans banget sebenarnya sama Ariana Grande.
1: Iya.
0: Sebelum kurus.
1: Sebelum kurus, iya. Dulu tuh masih imut-imut.
0: Betul. Oh my God, tapi sekarang kurus banget.